0: Facebook Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
6: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
7: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
6: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
7: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
8: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
7: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqaahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
9: Iya. Mendengar? Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
11: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi mentahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
10: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya tepat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

0: edisi hari ini 18 Mei di hari Senin ya. Dan tentunya juga kita telah terhubung bersama rekan-rekan Korwil 17 Aceh dari Melabu, Losmawe, Takengon dan juga Sabang serta Singkil kita masih nantikan ya. Namun sebelum kita ke rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu pendengar informasi cuaca di pagi ini bersama BMKG Belamintang Aceh Besar yang akan dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Assalamualaikum Kak Miftahul Jannah.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini Kak.
1: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG, mendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Timur, Aceh Tenggara dan juga Aceh Kumiang. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah Aceh, kemudian wilayah timur Aceh. Untuk selanjutnya pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan dan juga Aceh Tenggara. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang dengan kecepatan di atas 35 km per jam untuk wilayah pesisir Aceh, Banda Aceh, Sabang, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 58 sampai dengan 95%. Kemudian untuk wilayah tengah Aceh suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya tinggi perkiraan tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk selanjutnya titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 3 titik panas untuk wilayah Aceh Tengah dan juga Aceh Besar.
0: Baik. Ya, kami Miftahul Jannah, jadi secara umum memang cuacanya cukup dinamis ya untuk hari ini. Mungkin himbauannya juga nih dengan kondisi cuaca seperti ini bagi masyarakat, silakan Kak.
1: Ya, baik. Nah, untuk masyarakat kami tetap menghimbau agar selalu waspada dan tetap berhati-hati karena masih adanya potensi hujan dan juga angin kencang untuk wilayah Aceh, sehingga saat beraktivitas di luar ruangan agar selalu berhati-hati terutama saat berkendara. Kemudian masih perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik angin kencang dan banjir maupun tanah longsor di wilayah Aceh gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Miftahul Jannah atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar informasi cuaca dari BMKG Belamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Semoga bermanfaat untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita langsung sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Ada Losmawe, ada Kak Nanda ya, ada Bang Fadil juga dari Melabu, ada Bang Fazri juga dari Takengon, ada Rizka di Sabang dan juga Kak Naya di Aceh Singkil. Kita langsung absen satu-satu dulu dari sebelah saya ya. Ada Kak Nanda di Losmawe ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Ya, waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Siap, kabarnya gimana Kak?
2: Alhamdulillah baik. Bang Rifki gimana kabarnya?
0: Ya alhamdulillah baik. Cuaca di pagi di sini agak apa ya, berawan ya kita bilang.
2: Losmawe hujan nih.
0: Oh, hujan.
2: Baru aja reda.
0: Siap, aman ya. Silakan untuk informasinya di Losmawe Kak.
2: Baik. Baik, dari Losmawe dapat saya informasikan ini ada sebuah informasi mengenai kepesertaan BPJS. Haji Uma mendesak mencabut aturan dan keluarkan instruksi gubernur. Dan sebagai informasi, kemarin Haji Umah atau Sudirman ya, Bapak Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, berkunjung ke RRI Lok Sumawe sebagai narasumber dalam acara press conference atau doorstop untuk UKW RRI Lok Sumawe. Jadi ini beliau mengatakan terkait dengan polemik JKA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang kerap disapa Haji Umah, menyoroti tajam sengkarut validasi data kepersataan BPJS Kesehatan di Aceh. Polemik ini dinilai telah menggerus hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Haji Umah dalam sesi konferensi pers di hadapan para peserta UKWR jenjang muda angkatan 35 RRI Lok Sumawe. Menurut Haji Umah, polemik ini bermula dari asumsi pemerintah bahwa ada sekitar 1 juta jiwa dari total penduduk Aceh yang harus dikeluarkan dari skema BPJS gratis dan dialihkan ke BPJS mandiri. Pemerintah kemudian menggunakan indikator ekonomi berbasis data desil dari Kementerian Sosial. Namun fakta di lapangan menurutnya justru berbanding terbalik akibat buruknya metode penyerapan data tunggal APBN yang bersumber dari BPJS itu sendiri. Jadi menurut Haji Umah bahwa masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki kekayaan yang lebih tiba-tiba masuk ke desil 8+, dan desil 8+ itu barometernya yang berpendapatan 8 juta rupiah ke atas, dan ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Dan Haji Umah juga mengungkapkan salah satu pemicu kacaunya data ini adalah proses rekrutmen petugas pendataan di lapangan yang menggunakan jasa pihak ketiga dengan melibatkan orang-orang yang kurang kompeten. Akibatnya kecakapan dan verifikasi data di lapangan menjadi lemah. Selain itu, status administrasi kependudukan juga memicu dilema menurut Haji Umah. Banyak warga miskin yang menuliskan pekerjaan mereka sebagai wira swasta di kolom identitas karena ketidaktahuan mereka. Dan hal ini secara otomatis membuat sistem mengkategorikan wira swasta ini ke dalam kelompok masyarakat mampu atau desil 8+. Dan menurut Haji Umah ini harus lebih disosialisasikan kembali. Beliau mengingatkan juga para kepala daerah di Aceh agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat dalam mengatasi pasien yang kepersertaannya kadaluarsa atau bermasalah. Dan sebagai jalan keluar yang konkret dan tidak melanggar hukum, Haji Umah menawarkan dua metode taktis kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama mencabut aturan lama dan menerbitkan instruksi gubernur atau Inggub. Pemerintah didesak mencabut peraturan yang menjadi polemik saat ini, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2026, peraturan gubernur, dan menerbitkan instruksi gubernur sebagai jaminan hukum sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penerapan sistem reimburse atau pencocokan data 3 bulan melalui instruksi tersebut, pemerintah diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembenahan dan pencocokan data yang secara masif. Dan selama masa transisi 3 bulan tersebut, klaim pengobatan masyarakat dibayar menggunakan sistem reimburse. Ini menurut usulan dari Haji Umah. Agar sistem ini aman dari penyalahgunaan, pemerintah dapat menggunakan bargaining berupa surat keterangan pengakuan dari kepala desa atau geci yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar merupakan warga miskin. Demikian Bang Rifki, sebuah informasi yang bisa Nanda sampaikan dari Lok Sumawe terkait dengan Haji Umah yang mendesak supaya Pergub nomor 2 tahun 2026 dicabut dan digantikan dengan instruksi gubernur yang lebih dianggap pro terhadap rakyat.
0: Demikian. Okay. Baik, terima kasih Kak Nanda, dan juga semoga kita harapkan keluar hasil terbaik ya terkait dengan kondisi ini. Oke, okay, terima kasih. Kita langsung ke sebelahnya ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya nih Bang?
3: Alhamdulillah sehat ya Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk informasinya nih Bang Fadil dari Melabuh, mungkin volumenya bisa sedikit dibesarkan.
3: Oke, sudah terdengar jelas Bang?
0: Yap. Oke.
3: Baik, pendengar, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Namun untuk sebelum kita akan menghadirkan satu informasi untuk cuaca di Melabuh cukup cerah ya. Sudah beberapa hari terakhir kita tidak mengalami hujan dan juga kita juga meminta agar para warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi hari ini, Wali Nanggro dorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Regional Melabuh. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit itu pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Malik Mahmud didampingi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, manajemen RSUD Cunyadin serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sakit yang hingga kini belum rampung sepenuhnya. Malik Mahmud juga mengatakan pihaknya akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga akan berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan persoalan tersebut. Dirinya juga mengaku bangga terhadap pembangunan rumah sakit regional Melabuh yang dinilai memiliki kualitas bangunan yang desain yang baik. Namun demikian, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya progres pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama ini akan terbilang sia-sia apabila pembangunan rumah sakit itu tidak segera dituntaskan. Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Malik Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk turut mendoakan kelancaran pembangunan rumah sakit itu. Dirinya juga berharap seluruh proses penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan alur pemerintah. Pada kesempatan itu, Malik Mahmud juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyiapkan video dokumentasi perjalanan pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Video tersebut nantinya akan diserahkan langsung oleh dirinya kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto dalam pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat. Wali Nanggro juga memuji desain dan detail konstruksi rumah sakit regional Melabuh yang dinilai sangat baik. Ia juga menyebutkan desain rumah sakit itu tidak kalah dengan bangunan rumah sakit di Eropa dan juga menjadi salah satu terbaik di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Malik Mahmud berharap rumah sakit itu juga nantinya akan dapat menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh. Dirinya juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali ke studio Persatu RRI Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita lanjut ke Takengon ya. Ada Bung Fazri di sana. Apa kabar Bung Fazri?
4: Ya, alhamdulillah baik Bang Rifki.
0: Oke, cuaca di sana gimana nih Bang?
4: Cuaca ini pagi ini mendung Bang, dingin.
0: Mendung ya. Oke, jadi bertolak belakang dengan Melabuh ya, Melabuh cerah ini tadi ya. Di sini, di sana dingin ya. Los mau hujan lagi ya. Oke, baik. Untuk informasinya seperti apa nih Bang Fazri dari Takengon?
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari Takengon pagi ini. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, saat dua korban tenggelam di Danau Lutawar akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu malam. Penemuan korban disambut haru oleh keluarga yang sejak awal terus menunggu di pinggir danau. Tangis keluarga pecah saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Ya, untuk kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan juga tim SAR bersama masyarakat dan juga tim lain BBD juga ikut dalam proses evakuasi tersebut. Suasana haru menyelimuti lokasi penemuan dan pendengar. Untuk diketahui bahwa kedua korban itu tenggelam pada Jumat sore saat sedang mencari udang ya di Danau Lutawar. Dan untuk korban yang ditemukan pertama adalah Dodi dan yang kedua ditemukan atas nama Haikal. Penemuan dua korban tersebut setelah tim SAR berhasil menemukan perahu yang ditumpangi Haikal dan Dodi Irawan ditemukan di kedalaman 12 meter. Disebutkan perahu tersebut masih lengkap dengan peralatan bubu dan penangkap udang. Ya, demikian mungkin satu informasi Bang Rifki dari Tahkeon berkaitan dengan dua penemuan atau ditemukan dua korban kapal atau perahu tenggelam di Danau Lutawar.
0: Baik, terima kasih Bung Fazri untuk informasinya di kesempatan pagi ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, baik, kita ke sebelahnya nih, ada Rizka dari Seberang Lautan yang 4 hari belakangan ramai datang wisatawan ya. Oke, bagaimana ini Rizka kabarnya dari Sabang?
5: Iya, dari Sabang kita cuacanya ikut Banda Aceh sama Takengon ini. Hari ini terlihat mendung nih Bang Rifki.
0: Oke, baik, tapi belum turun hujan ya?
5: Belum tentu hujan.
0: Oke, sebelum ke informasi untuk kondisi liburan di Sabang belakangan hari seperti apa ini Rizka?
5: Iya, pada long weekend kemarin memang cukup ramai wisatawan ya. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah berkurang ya. Jadi iya, pada minggu sudah arus balik ini Bang Rifki.
0: Oke, jadi sudah kembali normal ya.
5: Iya.
0: Oke, baik, silakan informasinya Rizka.
5: Baik, terima kasih. Dari Sabang ya, kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai pemerintah Kota Sabang yang terus mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di sejumlah gampung. Peluncuran KDMP dipusatkan di Gampung Cot Abe dan dilakukan serentak secara nasional melalui video conference bersama Presiden Prabowo Subianto. Saat ini dari total 18 gerai KDMP yang direncanakan di Sabang, sebanyak 12 unit sudah memasuki tahap pembangunan, sementara 6 unit lain masih dalam proses penjajakan lahan. Hingga kini progres pembangunan KDMP di Sabang telah mencapai sekitar 55-60%, dan pemerintah Sabang menargetkan dari 12 gerai yang sedang dibangun dapat rampung pada Agustus mendatang. Dan selanjutnya satu informasi lagi, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Cabang Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Kejuaraan ini berlangsung mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Dan para atlet akan bertanding di sejumlah nomor, mulai dari air rifle dan air pistol 10 meter kategori junior dan senior, bench rest 25 meter hingga multi range 18 dan 45 meter. Dan seluruh atlet sudah menjalani latihan intensif sebelum diberangkatkan ke ajang Prapora dan diharapkan tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Perbakin Sabang tidak hanya menargetkan prestasi pada Prapora 2026, tapi juga berharap para atlet dapat memastikan tiket lolos ke ajang Pora 2027. Demikian dua informasi dari Sabang, Mbak Rifki kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Kita langsung ke paling ujung, ada Kak Naya di Singkil. Apa kabar Kak Naya?
6: Baik. Alhamdulillah sehat Bang Rifki.
0: Siap, cuaca di sana gimana?
6: Pagi hari ini?
0: Baik juga ya. Di sana gimana nih Kak cuacanya?
6: Untuk cuaca pagi hari ini terpantau sedikit mendung ya Bang, tapi okay, ada kemungkinan akan kembali cerah ini sepertinya ya.
0: Semoga deh ya. Oke, silakan informasinya Kak Naya dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bang Rifki. Untuk informasi dari Aceh Singkil, itu ada dua informasi. Yang pertama dari Aceh Singkil sendiri, dari Kapolda Aceh yang mengapresiasi kinerja Polres Aceh Singkil dan tekankan jaga citra Polri. Untuk Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Marjuki Ali Basya MM mengapresiasi kinerja personel Polres Aceh Singkil dalam penanganan bencana banjir di Aceh Singkil dan menekankan personel agar menjaga citra Polri. Hal ini disampaikan Kapolda Aceh saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu 16 Mei 2026 di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil. Dan informasinya juga, Kapolda Aceh memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Aceh Singkil karena telah memberikan dedikasi dan kerja keras saat penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dalam arahannya, Dr. Andes Marzuki Ali Basyas juga menekankan pentingnya setiap anggota Polri menjadi personel yang bertanggung jawab serta mampu menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Kemudian beliau juga mengimbau jajarannya agar menerapkan konsep security safety dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yang diartikan bahwasanya untuk security sendiri keamanan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian untuk kondisi terlindungi dari segala macam bahaya, bebas dari rasa kekhawatiran, yang bermakna terciptanya situasi damai dan tenang di tengah masyarakat. Dan kemudian satu informasi lagi dari Kota Sebelum Salam, yaitu jelang Idul Adha nih, ada satu informasi penting bahwasanya peternak Sebelum Salam tawarkan skema unik jaminan hewan kurban. Ini strategi yang cukup unik diterapkan oleh pelaku usaha peternakan di Kota Sebelum Salam demi membangun kepercayaan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan para peternak lokal sendiri mulai berani ya memberikan jaminan proteksi penuh berupa garansi retur atau pengembalian atau penukaran komoditas ternak hingga satu hari menjelang hari penyembelihan. Dan langkah ini sebagai perlindungan konsumen, salah satunya diadopsi oleh pusat peternakan di kawasan Kampung Kota Tengah, Kecamatan Penanggalan. Kemudian untuk sistem garansi ini juga sengaja diluncurkan untuk menjawab kekhawatiran klasik para mudohi atau orang yang berkurban terkait potensi penurunan kondisi fisik atau cacat mendadak pada hewan kurban setelah transaksi dilakukan. Baik Bang Rifki, dua informasi baru kami sajikan untuk pendengar kita. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Naya dari Singkil atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, mungkin juga hampir mirip dengan Singkil ya terkait dengan Idul Adha ini. Namun sedikit berbeda ya. Ini bahwasanya untuk Idul Adha tahun ini ya, insya Allah ini ya, bahwasanya Banda Aceh akan merayakan pawai atau menggelar pawai takbiran ya untuk Idul Adha tahun ini yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, untuk jadwalnya sendiri ini akan dilaksanakan pada hari Selasa malam pada 26 Mei 2026 mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat atau lepas Isya biasanya ya, sampai dengan selesai. Nah, untuk pesertanya ini dibatasi ya sebanyak 20 peserta dan juga sudah dilakukan pendaftaran sejak mulai tanggal 15 Mei lalu. Nah, jika memang nanti kuotanya bertambah, panitia akan kembali mengumumkan kepada masyarakat. Dan juga untuk kegiatan ini telah dilakukan technical meeting sebelumnya ya pada tanggal 23 pukul 10 pagi untuk membicarakan berbagai pelaksanaan ya terkait dengan aturan hingga konsep penampilan masing-masing grup dan juga teknis pelaksanaan. Nah, untuk rutenya ini bagi masyarakat nanti yang ingin menyaksikan itu mungkin rute paling umum ya dari Masjid Raya Baitur Rahman lalu menuju Simpang Kodim, lalu ke Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jamotape, lalu berbelok kembali ke Simpang

0: Kan Korwil 17, ada Kak Naya dari Singkil, Rizka dari Sabang, Bang Fazri dari Takengon, ya. Bang Fazri dari Melabuh, dan Kak Nanda dari Lok Sumawi. Semangat pagi untuk kita semua, semangat 45, semangat depat pagi, semoga sukses segala program hari ini. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti kabar Aceh, sejumlah informasi. Tadinya telah kami hadirkan bersama penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menunggu program selanjutnya yang untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan beberapa pembahasan nantinya di kesempatan pagi hari ini. Beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Semangat Senin edisi siar hari ini 18 Mei 2026 bersama saya Fadil Tarmizi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: 逃着莫名的地安达拉克拉
1: kau jauh
0: benderang di antara terang.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

Ada semula dengan Four Finger dan tentunya di kesempatan pagi hari ini saya sudah perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9 nanti. Dan setelah ini ada rekan Emma Karisma yang akan melanjutkan program selanjutnya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada program Halo RRI. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan keluhan dan juga komentar terkait dengan isu terkini ataupun isu yang beredar di sekitaran wilayah Anda, Anda juga nantinya bisa menyampaikan di program Halo RRI bersama rekan Emma Karisma. Tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Lintas Depat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di program 1 RRI melabuhkan hal inspirasi. Ada Noah, kala cinta menggoda.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari hamparan sawah yang hijau, dari jalan kecil yang menghubungkan harapan, dari desa Indonesia dibangun. Program Astacita yang diusung oleh Prabowo Subianto bukan sekedar visi besar di atas kertas. Ia hadir menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat desa. Karena sejatinya, kekuatan Indonesia dimulai dari desa.

0: Selama bertahun-tahun, desa menjadi tulang punggung negeri. Namun, tak sedikit desa yang masih berjuang dengan keterbatasan akses jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
1: Kalau jalan bagus, hasil kebun kami bisa cepat dibawa ke kota.
2: Anak-anak di sini butuh sekolah yang layak dan guru yang cukup.
0: Harapan-harapan ini kini dijawab melalui pendekatan pembangunan berbasis desa dalam akta kita. Menguatkan ekonomi rakyat dari bawah, memperbaiki layanan dasar, dan memastikan pemerataan. Akta kita bukan hanya jargon. Ia diterjemahkan dalam program nyata, pembangunan infrastruktur desa, penguatan UMKM, ketahanan pangan, hingga digitalisasi pelayanan publik.
3: Kini di salah satu desa di Aceh Barat, jalan yang dulunya berlumpur telah berubah menjadi akses yang layak. Aktivitas ekonomi pun meningkat.
4: Sekarang kami lebih mudah jual hasil panen. Harga juga lebih bagus karena distribusi lancar.
0: Tak hanya itu, program ketahanan pangan juga mendorong desa menjadi mandiri. Dari pertanian hingga peternakan, semua diperkuat.
5: Dulu kami jual seadanya, sekarang sudah dibantu pemasaran digital.
0: Transformasi ini menunjukkan bahwa pembangunan dari desa bukan sekedar wacana, tetapi gerakan nyata menuju Indonesia yang lebih merata. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Koordinasi antar pihak, pengawasan anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
2: Program ini bagus, tapi perlu pengawalan bersama agar tepat sasaran.
0: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi fondasi yang penting dalam memastikan asa kita benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Dari desa, harapan itu tumbuh. Dari desa, ekonomi bergerak. Dan dari desa pula, Indonesia berdiri kokoh. Asa kita mengajarkan satu hal, bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang kota besar, tetapi tentang memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Karena ketika desa kuat, Indonesia pun hebat. Dari desa untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang pendengar. Terima kasih, kami yakin Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Di mana hari ini pendengar merupakan di hari Senin edisi siar, yaitu di 18 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda yang sejak subuh tadi hingga saat ini? Kami yakin masih terus setia, apalagi buat pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh. Saya ingin menyapa dulu nih pendengar kita yang berada di Semelu, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana ya, pendengar kita di Semelu, dan juga untuk pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, Abdia, Tapatuan, juga Singkil, dan juga Mirin, pendengar kita di Nagan Raya, apa kabar? Dan juga di Betung, oleh jalan, dan juga pendengar kita yang berada di Gempang, Lok Guci, dan Pantai Cermin, dan juga pendengar kita yang berada di seputaran Tunompangan, dan juga pendengar kita yang berada di Calang. Halo warga Calang ya, bagaimana cuaca di tempat Anda, dan bagaimana juga untuk siaran perusahaan dari Melabuh, yang mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas tanpa ada gangguan apapun. Baik pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan program Halo RRI seperti biasa. Namun kita sebelumnya, saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa kita untuk selanjutnya akan mendengarkan program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah pendengar, bagaimana kabarnya ya? Jadi kami di sini di program Halo RRI seperti biasa, yaitu yang tentunya akan menemani Anda setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Di sini di program Halo RRI kami juga siap menampung yaitu keluhan dan aduan yang ingin Anda sampaikan, yaitu di 0811-688-9697 pendengar seperti biasa. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi di samping mengerjakan berbagai aktivitas, berbagai kesibukan baik di instansi pemerintah maupun swasta, kami persilahkan untuk Anda bergabung atau untuk berpartisipasi ikutan dalam program acara Halo RRI. Bagi Anda penelpon nanti akan kami angkat ya teleponnya, jadi jangan takut untuk tidak diangkat ya. Apapun keluhan dan aduan yang ingin Anda sampaikan silahkan saja. Ini di program Halo RRI pendengar, kami di sini memberikan ruang atau juga penampungan ya bagi Anda yang mempunyai terkait dengan aduan apapun itu ya, baik dengan terkait dengan fasilitas umum, kesehatan dan masih banyak lainnya, baik itu masalah persoalan yang sepertinya terkait dengan sampah, hewan ternak dan juga dengan harga barang yang terus turun naik gitu ya. Silakan juga boleh, atau juga ada aduan yang ingin disampaikan kepada RRI Pro 1 terkait dengan program-program yang terus disiarkan ya, boleh juga. Kita juga menampung ya, memberikan kesempatan apapun itu aduan dan keluhan yang ingin Anda sampaikan. Atau juga bisa saja terkait dengan karena juga tidak lama lagi atau bisa dikatakan beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Ini juga terkait dengan hewan kurban. Jadi bagi Anda yang ingin juga menyampaikan aduan tersebut, bagaimana ini dengan hewan kurban, bagaimana apakah sudah dengan apa ya intinya apa yang ingin Anda sampaikan, silakan ya, karena kalau nanti kalau saya sampaikan terlalu banyak gitu ya, atau Anda juga ingin memastikan apakah hewan yang akan dikurban tahun ini sehat dan gitu ya. Oke, silakan saja, ini tidak menyangkut untuk siapa ya, jadi memang ini terbuka umum kepada siapa saja, baik itu buat adik-adik kita, buat ibu-ibu rumah tangga yang terus sibuk dengan segala aktivitas di rumah yang sedang dikerjakan ya, juga untuk bapak-bapaknya juga yang terus sibuk dengan berbagai aktivitas yang sedang dikerjakan di instansi pemerintah maupun swasta, atau juga bagi pendengar kita yang berada di pusat perbelanjaan juga yang lagi rame pagi hari ini, semoga tetap semangat. Juga bagi Anda juga yang berada di pusat perbelanjaan ya, pokoknya di mana saja, baik dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, kami persilakan dan kami akan menanti di 0811-688-9697.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silakan saja dipergunakan via pesawat telepon kami seperti biasa, yaitu di 0811-688-9697. Silakan yang mau bergabung ya, menyampaikan aduan dan keluhan di program Halo RRI ini. Pendengar sih, tentunya ini terkait dengan aduan yang ingin Anda sampaikan, atau memang yang ada aduan yang bukan tahun sekarang, tahun kemarin juga boleh gitu ya, agar lebih tercatat atau mungkin di tahun ini bisa terjawab gitu ya. Dan pendengar silakan saja terkait yang Anda ingin sampaikan, baik itu kepada RRI ya, atau juga kepada fasilitas-fasilitas lainnya, fasilitas umum, kesehatan dan sebagainya, silakan saja. Karena program Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, bagi Anda yang mungkin yang ingin tidak bertanya, tidak sempat bertanya di hari Jumat kemarin, jadi Anda bisa bertanya untuk di hari ini ya, di 0811-688-9697. Intinya Anda tidak perlu malu-malu atau juga tidak perlu takut bertanya. Di sini akan kami terima apapun itu aduan, dan nanti juga kita akan sesuai aduan dan komentar yang ingin Anda sampaikan, nanti kita akan langsung ya terhubung bersama narasumber yang akan menjawab pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, keluhan terkait yang Anda sampaikan tentunya. Pendengar, sambil kita menanti penelpon yang pertama sekali, kami juga ingin menyampaikan informasi yang kami kutip dari Melaboh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya melakukan perbaikan data desil masyarakat melalui posko pengaduan yang dibuka di setiap kampung dan desa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan data masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan, terutama untuk menghindari kendala masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Demikian yang disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SP. Ia mengatakan bahwa proses perbaikan dan verifikasi data desil masyarakat akan terus dilakukan dengan dinas instansi terkait mulai Mei hingga September 2026. Hal itu dilakukan karena di bulan Oktober 2026 seluruh data akan dilakukan di finalisasi. Pemkab Aceh Barat terus melakukan upaya perbaikan dan verifikasi data desil masyarakat melalui posko pengaduan di kampung dan desa serta tim operator yang telah dibentuk. Ini penting agar tidak terjadi kendala bagi masyarakat, khususnya saat berobat ke fasilitas kesehatan. Menurutnya, perbaikan data desil sangat penting agar indikator kesejahteraan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, program bantuan pemerintah dapat sasaran dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh layanan secara optimal. Selain itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat kesalahan data maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga melalui posko pengaduan yang telah tersedia di desa masing-masing. Pemkab Aceh Barat juga berharap proses pembaharuan data tersebut dapat berjalan lancar sehingga pada saat finalisasi data Oktober mendatang, seluruh data desil masyarakat telah valid, akurat, dan sesuai indikator kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, kita masih menanti penelpon selanjutnya. Namun pendengar, seperti biasa, kami akan menemani Anda dengan yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go, go, go, go!
1: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah ya. Pendengar tanpa terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi sekaligus pendengar, dengan berakhirnya lagu nanti, kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk pendengar, kami akan menanti dan menunggu untuk Anda selanjutnya nanti di hari Rabu dan Jumat ya. Kami akan menanti terus ya keluhan dan juga aduan yang ingin Anda sampaikan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih buat pendengar di mana saja berada, dan juga jangan lupa ikuti terus program acara Halo RRI.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Malaboh, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mengikuti atau mendengarkan berbagai program acara lainnya yang sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI Malaboh, yang sesaat lagi nanti akan terus kami suguhkan ke ruangan simak Anda masing-masing, baik yang berada dalam kota Malaboh maupun di luar kota Malaboh. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, kenali ciri-cirinya. Meminta transfer ke rekening pribadi, bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Menggunakan nomor pribadi, bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atau pungutan impor, ekspor, dan cukai. Meminta pungutan tidak wajar, penipu biasanya menerima transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan. Biasanya jauh melebihi nilai barang. Meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah, modus untuk memancing korban, salah satunya adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian, setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Pendengar, itulah tadi sebuah himbauan yang telah kami sampaikan atau yang telah kami bacakan ke ruangan simak pendengar di mana saja berada.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
9: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
8: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
9: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti yang telah kami sampaikan tadi ke ruang simak pendengar bahwa kita akan mengikuti program acara kesayangan pendengar, yaitu seperti biasa dalam program acara Pengarusutamaan Gender. Kali ini dengan tema tantangan dan strategi pengembangan wanita karir di era modern. Oke, kita langsung dulu menyapa ini narasumber kita ya. Sepertinya masih sangat muda sekali nih buat adik kita.
1: Iya. Baik,
0: kita sapa dulu. Assalamualaikum, Adik Rini Marlina MAG.
1: Waalaikumsalam, Kak Emma.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kakak.
0: Sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke, ini yang pastinya terima kasih untuk adik kita nih yang sangat muda sekali. Boleh ya panggil adik aja ya. Kalau dipanggil ibu kan.
1: Iya, boleh, Kak.
0: Oke. Baik, sesuai dengan tema kita nih. Mungkin sebelum saya bertanya-tanya, ada yang ingin disampaikan atau memang ingin lebih memperkenalkan diri kembali kepada pendengar kita, silakan.
1: Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Melabu dimanapun yang Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rini Marlina dan hari ini saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berbagi dalam program Pengarus Utamaan Gender dengan tema tantangan dan strategi pengembangan wanita karir di era modern bareng Kak Emma ya.
0: Iya, mungkin kita langsung saja ke perbincangan sesuai tema yang sudah kita sampaikan ya, di hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya,
0: Kak Emma. Dan juga nanti bagi pendengar kita yang ingin bertanya-tanya silakan. Kita nih bagi Anda yang sedang mendengarkan program acara ini bisa mendengarkan atau bisa langsung menonton dan menyaksikan juga melalui channel seperti biasa di channel YouTube Eri Melabuh pendengar. Dan kita langsung saja nih. Dek Rini, ini kalau mungkin sesuai dengan tema kita, menurut Dek Rini nih ya, bagaimana nih posisi wanita karir di era modern saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu? Silakan.
1: Iya, sebelumnya ketika kita mendengar istilah wanita karir, mungkin yang terbayang adalah perempuan-perempuan yang bekerja di kantor, memiliki jabatan, sibuk dengan aktivitas profesional, atau bahkan aktif membangun usaha dan karya, ya kan ya. Nah, namun sebenarnya wanita karir itu tidak hanya terbatas pada profesi-profesi tertentu saja, tapi perempuan-perempuan yang berkembang, berkarya, dan bahkan berkontribusi di ruang publik kan merupakan bagian dari perempuan karir juga di era modern yang sekarang ini, ya kan. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, peluang perempuan untuk berkembang ini memang semakin terbuka. Dan bahkan kita bisa melihat banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin, pengusaha, dosen, dokter, atau bahkan pekerja kreatif seperti arsitek gitu. Banyak yang dari kalangan perempuan. Nah, namun di balik berbagai kemajuan tersebut masih banyak tantangan dan juga yang dihadapi oleh perempuan dalam mengembangkan karir dan juga dirinya sendiri gitu ya, Kak Emma ya. Saya kira lebih sekarang lebih terbuka untuk perempuan mengembangkan karirnya di era modern kan.
0: Baik, sangat menarik ini. Dari ini, namun apa saja perubahan terbesar yang dirasakan perempuan dalam dunia kerja saat ini?
1: Untuk perubahan perempuan bisa dengan mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang ataupun mengembangkan skill di berbagai lini ya kan ya. Bahkan kalau berbicara masalah tantangan di era modern saat ini, perempuan juga memiliki tantangan yang amat tidak kecil ya, seperti beban ganda yang disebut sebagai double burden ya kan ya. Nah, banyak perempuan ini dituntut untuk sukses dalam pekerjaan, tetapi di saat yang sama juga memiliki harus tetap juga menjalankan peran-perannya di lingkup domestik secara maksimal. Misalnya harus tetap mengurus rumah, harus mengurus anak, melayani keluarga, dan bahkan menjaga citra yang baik sebagai perempuan yang baik di di lingkup masyarakat gitu, Kak Emma. Dan Bahkan pada akhirnya banyak perempuan ini harus menjadi sempurna di semua bidang. Padahal manusia manusia itu kan punya batas tertentu yang apalagi perempuan sering memakai sisi emosionalnya dibandingkan laki-laki ya. Kira seperti itu, Kak Emma.
0: Iya, tapi kalau boleh tahu ya diri ini, mengapa isu pengembangan wanita nih karir masuk kami terkait dengan isu pengembangan wanita karir masih relevan untuk terus dibahas?
1: Bagaimana, Kak Emma?
0: Kalau boleh tahu, mengapa isu pengembangan wanita karir masih relevan untuk terus dibahas diri ini?
1: Iya, tentunya karena wanita semakin berkembangnya zaman, wanita itu juga dituntut untuk terus mengupgrade, bisa mengupgrade ilmunya. Jadi, karena wanita adalah sebagai madrasah pertama di bagi keluarga, terlebih untuk anak-anaknya, otomatis secara tidak langsung wanita ini dituntut untuk terus bisa tahu bagaimana apa namanya zaman ini bisa terus berkembang up to date informasi dan juga ilmu pengetahuan. Nah, namun untuk memperoleh itu semua kita karena zaman yang terus berkembang kita tidak harus selalu di kelas, kita bisa menjangkau banyak maksudnya kayak bisa mengikuti kelas online dan banyak kelas-kelas yang bisa dilakukan secara virtual. Bahkan banyak di era digital ini banyak apa banyak akses yang bisa kita mudah kita akses gitu Kak Emma ya bagi perempuan-perempuan di luar sana gitu.
0: Ya, baik. Memang cukup menarik sekali, tapi hal ini ya, diri ini ya, sepertinya pasti dong ada tantangan gitu ya. Terutama sekali tantangan menjadi wanita karir. Ini apa tantangan utama yang paling sering dihadapi wanita karir di era modern ini?
1: Iya, ya seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu ada beban ganda, di mana perempuan dituntut untuk bisa mengapa namanya memaksimalkan antara domestik dan pekerjaan.
0: Betul.
1: Kemudian juga adanya stereotip gender di lingkungan kerja, di mana apa namanya kadang-kadang tuh perempuan dianggap kurang tegas untuk memimpin, kan, bagi yang apa namanya berkarir di lingkup kepemimpinan ya kan ya. Nah, kemudian perempuan juga dianggap lebih emosional dalam pekerjaan atau bahkan tidak terlalu serius dalam apa meniti karirnya yang karena kita sering mendengar bahwa perempuan ujung-ujungnya akan menikah ataupun memiliki anak dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa situasi ini pendapat perempuan masih sering diremehkan dibandingkan laki-laki meskipun kadang memiliki kemampuan yang sama di antara keduanya. Nah, hal seperti inilah kayak Emma yang membuat sebagian perempuan harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk mendapatkan pengakuan yang setara di mata masyarakat gitu. Kemudian tantangan lainnya itu seperti keseimbangan hidup dan pekerjaan. Nah, di era digital sekarang, batas antara pekerjaan dan hidup itu semakin kehidupan pribadi maksudnya ya, semakin tipis. Banyak orang harus selalu siap membalas pesan kerja, membuka laptop di rumah, membawa pekerjaan ke rumah, dan bahkan memikirkan pekerjaan di saat waktu istirahat gitu. Belum lagi pengaruh media sosial yang mana membuat seseorang ini membandingkan hidupnya dengan orang lain gitu. Kita melihat di sosial media orang lain tampak cantik, sukses, produktif, memiliki karir yang bagus, keluarga harmonis dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi media sosial ini mempengaruhi perempuan-perempuan ini khususnya melihat ataupun membandingkan dirinya dengan kesuksesan orang lain maksudnya kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah perempuan banyak merasa tertinggal, tidak cukup baik, kurang sukses, atau bahkan terlalu keras menuntut dirinya sendiri gitu. Nah, kondisi ini kan bisa menimbulkan stres, bahkan kelelahan mental, di mana ini sangat krusial ya bagi perempuan karena dia juga akan berhadapan dengan apalagi seorang ibu rumah tangga berhadapan lagi dengan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian tantangan terakhir ya Kak Emma, Yang Rinelia adalah karena zaman yang berkembang terlalu cepat, yang sangat cepat,
0: Iya.
1: dunia kerja ini berubah, apa namanya, dunia kerja saat ini berubah sangat cepat dengan teknologi dan juga digitalisasi. Banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang baru seperti komunikasi, kemampuan bahasa asing, kreativitas, dan bahkan kemampuan beradaptasi. Ini sangat-sangat penting yang harus dilihat. Karena jika seorang perempuan itu bisa beradaptasi di berbagai lingkungan, itu dia akan dengan mudah mengembangkan dirinya sendiri gitu. Nah, maka dari itu perempuan ini dituntut untuk terus belajar dan juga meningkatkan kualitas dirinya agar mampu bersaing dan berkembang di zaman yang sekarang gini emang kayaknya.
0: Baik, tapi kalau memang kita melihat semakin perkembangan zaman ini, tapi kalau diri ini melihat sendiri, bagaimana nih perempuan menghadapi tuntutan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga? Ini kan harus membagi waktu antara ya tuntutan tadi dan juga keluarga. Bagaimana diri ini?
1: Iya, sebenarnya tidak salah ketika perempuan memilih, apakah perempuan memilih bekerja fokus pada karirnya ataupun perempuan ini harus memilih untuk fokus pada keluarga, tidak salah. Apalagi bahkan banyak perempuan-perempuan yang di luar sana yang bisa menjalankan keduanya antara karir dan keluarga. Nah, menurut ini sendiri kita itu mengikuti kemampuan seorang diri kita sendiri. Bagaimana kita membagikan waktu untuk berkarir dan juga mengurus urusan domestik tadi, urusan rumah tangga tadi gitu Kak Emma ya. Kira seperti itu Kak Emma.
0: Ya. Diri ini boleh tanya lagi ya?
1: Iya Kak Emma.
0: Baik-baik. Ini kalau diri ini melihat bagaimana nih dampak perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap perempuan di dunia kerja saat ini?
1: Iya, itu sangat-sangat sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya lagi ya kan ya. Ketika dampak teknologi dan digitalisasi ini tidak disambut dengan baik ataupun tidak dimanfaatkan dengan baik, otomatis kita akan terjerumus ke dalam, maksudnya kita akan berlarut ke dalam apa namanya, buaian teknologi. Dimana tadi seperti yang Rini singgung tadi, ketika media sosial tidak digunakan dengan baik, kita hanya melihat pencapaian orang lain dan itu menjadikan kesuksesan orang lain sebagai apa namanya, batas kesuksesan kita. Itu akan menimbulkan stres dan juga apa, burnout ataupun stres ekstrim, di mana ini juga akan mempengaruhi kesehatan mental perempuan-perempuan. Nah, lalu bagaimana kita harus apa namanya, menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau media sosial ini dengan baik? Dengan apa? Dengan perempuan bisa juga mempelajari digital marketing, di mana dengan paham akan teknologi ataupun memanfaatkan teknologi dengan digital marketing, perempuan bisa apa namanya, mengembangkan karir skill marketingnya di dunia digital gitu Kak Emma. Dan itu sebenarnya tidak, ya balik lagi ke bagaimana cara memanfaatkan teknologi dan digitalisasi di era yang sangat cepat ini.
0: Baik, ini terkait dengan strategi pengembangan ya dan pengembangan diri dan karir. Ini sebenarnya strategi apa yang penting dilakukan perempuan agar mampu berkembang dalam karir?
1: Iya, meski tantangan tadi perempuan di era modern cukup besar, tentu juga banyak strategi yang bisa dilakukan agar perempuan tetap berkembang dan berdaya. Strategi salah satunya adalah perempuan bisa terus belajar meningkatkan kemampuan dirinya dengan apa, dengan tadi ketersediaan teknologi digital adalah kesempatan yang terbuka luas untuk perempuan bisa belajar gitu dari internet, webinar, pelatihan maupun komunitas-komunitas di sekitar lingkungan sekitar. Nah, perempuan-perempuan kita sebagai perempuan ini tidak boleh merasa terlambat untuk belajar hal baru. Baik, nggak apa-apa kak, kalau menurut Rini ya kak Emma ya, nggak apa-apa kamu sudah berusia hampir mendekati kepala tiga ataupun sudah berkepala tiga, tapi asal mempunyai kemauan untuk belajar hal baru ya nggak apa-apa, gas saja kalau asal orang-orang sekarang gitu
0: Jadi
1: kak Emma
0: tidak
1: ya.
0: memandang usia gitu ya.
1: Ya. Nah, kemudian ada ini melihat dari strategi ini apa namanya? Perempuan ini bisa sebenarnya bisa bisa mempelajari seperti public speaking Kak Emma. Balik lagi ke digital marketing tadi, bagaimana perempuan memanfaatkan teknologi, memarketingkan usahanya yang bagi yang punya usaha dan juga belajar mengasah keterampilan yang mendukung karir-karirnya gitu Kak Emma. Nah, dari situ juga dari public speaking kita juga bisa apa membangun rasa kepercayaan diri bagi perempuan-perempuan di sini karena banyak perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang baik, tetapi seringkali terlalu meragukan dirinya sendiri dan itu juga terjadi pada Rini sendiri terkadang Kak Emma kan takut salah, takut gagal gitu, takut tidak diterima, pendapatnya kurang berbobot dan lain sebagainya. Banyak ketakutan yang sudah dulu dirasakan gitu padahal apa namanya orang-orang nggak mikir ke situ
0: Iya,
1: gitu
0: tidak
1: dan
0: sebenarnya tidak perlu takut gitu ya.
1: iya gitu. Dan padahal semua orang tuh pasti pernah merasakan gagal, dan itu
0: Betul,
1: sudah pasti
0: betul.
1: ya kan ya. Dan belajar dari kegagalan adalah sangat membekas gitu. Dan itu sangat penting bagi Rini sendiri ya kan ya, Kak Ema. Nah, lalu bagaimana membuat kepercayaan diri ini tumbuh ketika seorang yaitu dengan cara menghargai dirinya sendiri yang pertama, menghargai dirinya sendiri, kemudian berhenti terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain gitu. Karena perjalanan hidup orang ini setiap orang berbeda-beda. Kita punya waktunya masing-masing. Oh, misalnya kamu belum sukses di usia 30 tahun, tidak mengapa kan sukses kita berbeda-beda gitu. Ada yang sukses di usia 25 tahun, ya tidak mengapa. Jangan taruh kesuksesan orang lain itu pada diri kita gitu. Kalau kata orang-orang sekarang, jangan pakai sepatu orang lain, ukuran sepatu orang lain ya, ya kayak Maya.
0: Iya sih.
1: Nah, kemudian juga kayak Maya memiliki support system yang mendukung adalah salah satu strategi untuk yang paling berpengaruh ya bagi perkembangan perempuan, seperti dukungan keluarga, dukungan pasangan, teman-teman. Nah, lalu dan apa namanya? Sebaliknya, jika lingkungan kita tidak mensupport ataupun meremehkan kita sebagai individu ataupun sebagai perempuan, maka Rini bisa menyarankan untuk enggak apa namanya membatasi lingkungan-lingkungan yang tidak mensupport perkembangan diri kita masing-masing gitu, Kak Emma. Karena itu dapat apa namanya menghambat kita untuk terus maju dan sementara perkembangan zaman tidak menunggu kamu untuk siap, kamu harus tetap berkembang enggak apapun yang terjadi gitu. Kamu enggak boleh berhenti bermimpi. Perempuan di sekarang ini enggak boleh berhenti bermimpi, berhenti berkembang. Mereka harus berpendidikan, apa namanya? Berwawasan luas seperti itu.
0: Betul.
1: Dengan gitu perempuan bisa meniti karirnya di kancah manapun saya kira.
0: Bisa dikatakan peningkatan skill sangat diperlukan sekali ya, Dek Rini ya. Apalagi pendidikan di era persaingan kerja saat ini. Dek Rini, ini sebenarnya keterampilan apa yang paling dibutuhkan wanita? Maksudnya keterampilan apa yang paling dibutuhkan wanita karir di era digital ini?
1: Seperti yang singgung tadi, Rini kira public speaking itu adalah keterampilan yang penting di apalagi apa namanya kita dihadapkan dengan perkembangan AI yang semakin canggih di mana apapun bisa digantikan dengan AI. Balik lagi namun AI memiliki batasan tidak semua AI tidak semua bisa digantikan dengan AI. Maka dari itu perempuan juga bisa mengasah public speakingnya dan juga mengasah kemampuan soft skillnya. Ya ini termasuk soft skill ya Kak Emma ya, kayak seperti public speaking, digital marketing, bahasa asing tadi. Dan karena bahasa, balik lagi perempuan itu sebagai madrasah pertama, otomatis dia harus bisa mengajarkan anak-anak generasi selanjutnya dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan alangkah indahnya kalau misalnya seorang ibu bisa mengajarkan bahasa asing kepada anaknya dimulai dari rumah gitu, dan ketika anaknya sudah sekolah jadi enggak terlalu apa namanya sulit anaknya untuk menyerap pengetahuan baru dari guru gitu. Nah, begitu Kak Emma kurang lebih.
0: Ya, baik. Derini, ini harapan Derini terhadap masa depan perempuan di dunia kerja seperti apa?
1: Rini sangat berharap kita sebagai perempuan di khususnya di lingkungan kita di Aceh, karena zamannya semakin modern, kita lebih Rini berharap bisa me, apa namanya saling ber apa namanya, berkomunitas lah kita kalau kita lain ya Kak Emma ya. Kita bisa berkomunitas membangun apa yang apalagi apa yang bisa apalagi bagi apa namanya ibu seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki kantor, yang tidak memiliki aktivitas lain selain di rumah, itu kita bisa membangun komunitas di lingkungan sekitar sehingga tidak ada potensi perempuan yang terhambat. Jadi kemampuan ataupun potensi seorang ibu rumah tangga di sini tidak terbatasi oleh pekerjaan domestiknya gitu Kak Emma. Jadi selagi bisa dikembangkan potensi ataupun soft skill yang ada pada diri perempuan, kembangkan itu dan jangan pernah berhenti belajar walaupun umurnya sudah tidak muda gitu, tidak produk ya. Tidak bukan tidak produktif ya, setiap hari harus produktif ya, seperti kayak emang harus selalu belajar dan berkembang dan jangan malas aja gitu kayak emang.
0: Iya, ini sebelum kita closing nih, Derini, ini sebenarnya bagaimana sih cara menjaga motivasi ketika menghadapi kegagalan atau diskriminasi? Ini kan seperti disampaikan tadi, pasti dong kita membagi waktu dan di sini juga tidak begitu mudah, pasti juga di saat kita mengalami kegagalan mungkin mudah putus asa. Ini bagaimana sih sebenarnya?
1: Menurut Rini, kegagalan kan bagian dari proses berkembang. Nah, kadang perempuan ini terlalu keras pada dirinya sehingga gak ketika gagal, padahal semua apa namanya? Semua orang ini pasti pernah berada di titik gagal. Dan yang penting bukan seberapa sering kita gagal, teman, tapi bagaimana kita bangkit dan belajar dari proses itu. Dan ini adalah hal yang sulit dilakukan bagi setiap orang, tidak hanya perempuan gitu. Karena seringkali pengalaman gagal ini justru membentuk seseorang ini menjadi lebih kuat, harusnya lebih matang, lebih memahami dirinya sendiri, terlebih kalau bagi perempuan gitu. Dan dari ini sendiri, jangan ketika kita menghadapi sebuah kegagalan, jangan langsung menganggap diri kita ini tidak mampu hanya karena satu kegagalan. Yang padahal apa namanya banyak hal-hal lain yang bisa dicapai diperoleh gitu. Yang kedua, beri kita diri kita sendiri ini waktu untuk menerima rasa kecewa itu, karena semua hal itu manusiawi, perasaan itu emosional itu manusiawi. Lalu setelah kita coba evaluasi apa yang bisa diperbaiki dengan dari kegagalan ini, kemudian mulai lagi secara perlahan. Terkadang proses berkembang itu memang tidak secepat apa yang kita bayangkan, tetapi proses itu harus dijalani dan mau nggak mau memang harus dilewati. Jangan sampai terpuruk pada satu kegagalan aja gitu kayaknya.
0: Baik, Rini, ini di ujung closing kita nih ya. Jika boleh, mungkin bisa memberikan satu pesan kepada generasi kita juga, kepada pendengar kita, khususnya apa yang ingin disampaikan?
1: Iya, untuk para pendengar radio RRI di manapun berada, khususnya bagi perempuan, ada satu kalimat yang sering Rini dengar dan sangat memotivasi Rini sebagai perempuan, karena apa namanya, yaitu ketika perempuan ini diberi ruang untuk berkembang, maka yang berkembang ini bukan hanya perempuan saja, yang maju bukan hanya perempuan itu saja, tetapi juga keluarganya, apa namanya, lingkungan pekerjaannya, dan juga masyarakat di sekitarnya. Dalam artian, ketika perempuan ini berkembang, yang berdampak di sekitarnya juga berdampak, merasakan kemajuan yang dirasakan oleh perempuan tersebut, kayak.
0: Baik, baik. Mungkin itu saja hadir ini.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja yang ingin disampaikan.
1: Iya, itu saja yang ingin
0: Baik,
1: disampaikan.
0: dari ini terima kasih atas waktunya. Ya,
1: Sama-sama, Kak Emma. Terima kasih juga atas kesempatannya.
0: mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar kita dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Itulah tadi program maksud kami pengasuh rutan. Pengaruh utamaan gender dengan tema tantangan strategi pengembangan wanita karir di era modern. Untuk Derini kembali terima kasih kembali atas waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa bersama berbincang-bincang lagi di RR ini dengan tema yang lain pula. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik pendengar, sampai di sini dan juga pendengar di manapun Anda berada, masih kami ucapkan selamat siang untuk Anda dan kita tentunya untuk di hari ini semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah ilmu dan juga bisa memberikan satu kepuasan tersendiri bagi pendengar kita di mana saja berada yang sedang mendengarkan program acara yang telah kami sampaikan tadi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu. Beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: sampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
4: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
3: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur pada menit ke-30. Tuan rumah berusaha

0: menyamakan kedudukan. Namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Oke, untuk pendengar yang kena bergabung di program acara Habang Getanyo, silakan di 0819 688 -6 -7 di kesempatan leho oronyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

0: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung, kami persilakan di nomor yang sama di 0819-688-6-7 sambil tanya prewati azan. Oke. Tanya lanjut. Assalamualaikum penelpon yang pemontar. Assalamualaikum, Mak Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Mak Cik. Abah, Mak Cik, di kesempatan luhurnya.
1: Abah, Gert.
0: Oke, silakan laju ke pegah pantun.
1: Dan... Nah, pantun. Napantun, Cik.
0: Iya, kalau di program Aceh memang napantun, Mak Cik. Pakai Mak Cik kedua.
1: Lambung-lambung, gunung yang lambung. Abis di kurung, di buntang kala.
0: Oke.
1: Anjir keingat, nasib untung lu nyai, Ma.
0: Pakai Mak Cik.
1: Sepot lang kampung, penuh dalam rimba.
0: Jangan ke hudik, Mak Cik.
1: Angkunyan.
0: Oke. Mak Cik,

0: Allahi wabarakatuh. Nah, pendengar yang kena bergabung, tanya lanjut lom, mantong di nomor yang sama sambil tanya prihwati azan. Yang kena bergabung, kamu persilahkan di kesempatan luhurnya. Okey, nah Ina, halo Ina.
1: Halo juga, Mak.
0: Apa kabar Ina luhurnya?
1: Apa?
0: Apa kabar luhurnya?
1: Apa ge?
0: Okey, Ina silakan pantun ji, Ina.
1: Pantun ji. Bo jeruk, bo stroberi. Sambilan duduk gabung Mbak RRI.
0: Nyocit, gabung aja.
1: Emak.
0: Tuan.
1: Lagu ji. Bang Arul, Bang Najib kan?
0: Apa judul lagu ji, Jan?
1: Bang Arul.
0: Iya, judul lagu ji.
1: Judul ji pun tuan ji tu.
0: Okey, mantap.
1: Terserah Kak Emak tu.
0: Okey.
1: Ya, salam ni buat makcik puno. Mak Tengah, Kak Ida, Kak Nur, Kak Endang, Bu Nini pun mandum tu.
0: Je.
1: Selamat luhu. Kak Emma selamat luhu ti. Okay. Nyawa tu juga.
0: Je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

0: Oke, untuk menunggu tanya montong pre penelpon selanjutnya sambil tanya pre wate azan di kesempatan lihoronyo. Kira-kira dua buah penelpon tuh yang bisa akan kamu pre yang kena bergabung, kamu persilahkan. Oke, tanya lanjut. Assalamualaikum, selamat liho. Oke, dengan Kak Ida. Kak Ida silakan pantun laju Kak Ida karawate.
1: Pantun. Ya udah dah kau kaya tinggal kau dia tempat lek itu. Ya tak kau boh awak awal tempat kalau dia anu dia tu.
0: Okey, lagunya punya Kak Ida?
1: Lagunya kita ema.
0: Okey, nyal mentang Kak Ida.
1: Nyal mentang.
0: Okey, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar mantan tanya pre, sidro penelpon tu yang kena bergabung kamu persilakan. Oke, okay. Assalamualaikum, selamat leho.
2: Waalaikumsalam cantik leho.
0: Oke, okay, mami silakan mami. Su emanya agak serak baju anak tu apa kan?
2: Iya, enggak apa-apa. Serak itu memang indah suaranya kalau ada seraknya ya.
0: Oke, mami silakan mami mantun ji.
2: Iya, lan ingat sabi janji awal tun mata masa tak sambung senalum cinta mengemat gasih lam hati jantung patah kami tun hana lun lupa.
0: Jaga, pulang gue mami.
2: Adung puji, pokoknya yang bertentu di hati mami ya saya.
0: Oke, terima kasih mami.
2: Iya, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya maminya galak dari Suryadoni. Nanti mami akan kamu pilih lagu Rialdoni untuk mami. Kalinya kamu akan pilih lagu untuk Kak Ida. Kak Ida biasanya senang dari vokal Rapli, Kak Ida. Oke, Kak Ida ada pilih benda Rapli be? Karena Kak Ida senang lagunya. Oke, okay. Tanya simak lanjut lagu, Ji.

Supaya pendengar sekaligus dengan merahiti lagu dari Abang Menjanji dari Su Ponjol, maka tak cukup ke inoile program acara Habang Ketanyo dalam lagu-lagu Aceh di kesempatan lehoronyo pendengar. Jadi pendengar di kesempatan lehoronyo Sip Gilomji, kamu akan sampaikan wate azan leho untuk Kota Melabo, yaitu tepat pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian azan leho untuk Aceh Barat Daya pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, dan Aceh Jaya pukul 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, Nagan Raya pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, sedangkan tu Simelu pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengarnya ke terkait info waktu azan leho, maka dengan berakhir di lagu berikut tak cukup ke Enoile program lagu-lagu Aceh di Habang Ketanyo, dan terima kasih untuk saudara yang kali bergabung di program acara Habang Ketanyo.

Baik pendengar, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardhu zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Bupati Aceh Barat Tarmizi SPME menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta perdanaan multies untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah 2 di lapangan Putsal Double Cut Sport Desa Air Dingin, Kecamatan Semelu Timur.

0: orang di SMP 3 pun mereka ada juga,
1: terutama dari keberadaan guru. Kami bisa ribuan terima kasih banyak yang berikan kami dan bisa membalas daripada lebih baik daripada peradaban guru.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multies untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabo. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja di gedung rumah sakit regional Melabo Minggu siang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung rumah sakit regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan,

0: terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
1: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke wali dan juga ke teman-teman DPR dan Fintapa, kalau OSUS sudah kembali, kita minta multi-use nanti. Multi-use minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa di-launching.
0: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini rumah sakit regional Melabuh masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya rumah sakit regional Melabuh tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung rumah sakit regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris meninjau langsung kedatangan mesin pembangkit beserta peralatan pendukung untuk memperkuat pasokan listrik di Kabupaten Semelu. Peninjauan dilakukan Pelabuhan Kolok pada Sabtu. Kepala OLP PLN Sinabang, Randi, menjelaskan peralatan yang tiba terdiri atas 2 unit mesin pembangkit beserta aksesoris, 1 unit trafo, dan 1 unit kren. Mesin pembangkit tersebut memiliki kapasitas daya sebesar 2 MW atau MW yang nantinya ditempatkan wilayah Lasikin guna membantu mengatasi kekurangan pasokan listrik di Semelu. Menurut Randi, tambahan mesin pembangkit itu diharapkan mampu memperkuat sistem kelistrikan sekaligus meminimalisasi gangguan pemadaman yang selama ini terjadi. Sementara itu, Bupati Semelu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan PT PLN Persero melalui kedatangan kapal Aceh Hebat 1 yang membawa berbagai peralatan pendukung kelistrikan ke daerah kepulauan tersebut.

0: masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti yaitu Warta Melabo Siang, produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 16 Aceh Barat menggelar kegiatan tasyakuran dan prosesi pengembalian siswa dan siswi kelas 6 kepada orang tua untuk tahun pelajaran 2025 sampai dengan 2026 yang berlangsung di kawasan Pantai Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 16 Aceh Barat menggelar kegiatan tasyakuran dan prosesi pengembalian siswa-siswi kelas 6 kepada orang tua untuk tahun pelajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Pantai Bubun, Kabupaten Aceh Barat dan dihadiri para guru, siswa, wali murid serta sejumlah tamu undangan. Kegiatan ini menjadi momentum perpisahan sekaligus bentuk apresiasi atas perjalanan pendidikan para siswa selama menempuh pembelajaran di MIN 16 Aceh Barat. Dalam suasana penuh kebersamaan, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan seni dan kreativitas sebagai ungkapan terima kasih kepada guru dan orang tua. Dekorasi panggung yang meriah menambah semarak acara tasyakuran tersebut. Kepala MIN 16 Aceh Barat M. Lidan menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru dan Wali Murid yang telah mendukung proses pendidikan siswa hingga menyelesaikan jenjang sekolah dasar di madrasah tersebut. Ia menyebutkan kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni perpisahan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara sekolah, siswa, dan orang tua.
3: Siswa kita berjumlahnya 75 orang. Alhamdulillah sebagian mereka sudah lulus di MSEN model. Itu yang anak-anak kita yang berprestasi lebih kurang 10 orang. Di SMP 3 pun mereka ada juga. Di SMP 5 dan ada beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Anak-anak

0: 16 Aceh Barat sudah lulus.
1: Kepala sekolah juga mengungkapkan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah tersebut. Namun keterbatasan ruang belajar membuat sekolah belum mampu menampung seluruh calon siswa yang mendaftar. Menurutnya jumlah pendaftaran tahun ini hampir mencapai 300 orang sementara ruang belajar yang tersedia hanya 2 ruang kelas. Karena itu pihak sekolah berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk penambahan fasilitas ruang belajar agar lebih banyak siswa dapat diterima dan memperoleh pendidikan di MIN 16 Aceh Barat. Sementara itu salah seorang wali siswa Kanirat menilai MIN 16 Aceh Barat merupakan salah satu madrasah yang memiliki reputasi baik di Kabupaten Aceh Barat.
2: Dan ini kami sangat gembira sekali, terutama sekali kepada Dewan Guru, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Banyak yang berikan kami tidak bisa membalas daripada budi baik daripada para dewan guru.
1: Acara tasyakuran kemudian ditutup dengan prosesi salam-salaman antara guru, siswa, dan wali murid sebagai simbol perpisahan serta ungkapan terima kasih atas kebersamaan selama proses pendidikan berlangsung. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
4: Pendengar dan pemirsa Warta Melabuh Siang, ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencaksilat Wilayah 2 di lapangan Pursal Double Church Sport, Desa Air Dingin, Kecamatan Semelu Timur, Minggu malam, 17 Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah Kedua di lapangan futsal Double Cut Sport, Desa Air Dingin, Kecamatan Semelu Timur, Minggu malam. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semelu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semelu. Pembukaan Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah Kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semelu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini. Saya Emma Karisma. Wakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

Ayah, ibu, kalian

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan, yaitu lagu-lagu dandut di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama seperti biasa. Maka sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Muksin Alatas, duetnya Titik Sandora dengan Dunia Milik Kita Berdua, maka mengakhiri pula perjumpaan kita untuk siang hari ini. Sampai di sini saja tugas saya, Emma, menemani Anda, dan tak lupa kami ucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, tentunya selamat siang untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini di edisi Senin 18 Mei 2026. Hari ini bertepatan di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa pendengar, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Jadi kita akan buka kesempatan untuk mendengar kita. Seperti biasa, kita lanjut saja terus ya. Setelah tadi ada Emma Karisma yang menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan tentunya langsung saya buka di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini pendengar. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih terus bersama kami, terima kasih semuanya. Dan tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di luar kota Melabuh ya, yang ada di Aceh Barat Daya, yang ada di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk pendengar kita yang berada di mana ini, yang ada di Simelu atau di Kota Sinabang, dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, Calang tepatnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Baik, sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung di ujung telepon. Langsung saja saya menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Mak Cik?
1: Baik, kabarnya.
0: Alhamdulillah. Pak Cik gimana? Sehat juga?
1: Nah, adiknya ada nih.
0: Ada mana, Pak Cik?
1: Ini, Pak Cik.
2: Halo.
0: Apa kabar, Pak Cik?
2: Sehat.
0: Sehat ya, hari ini panas, Pak Cik.
1: Panas lah.
0: Tapi hati kita nggak panas. Oh, lagi gole-gole. Memang kalau jam segini tuh panas-panas gini ya, nak, rebar-rebar.
2: Iya, jalan aku dipegang.
0: Oh, jalan harus dipegang.
2: Iya.
0: Oh, Macik jangan jauh-jauh, Macik. Nanti kalau perlu, Pak Cik.
1: Makanya Maciknya nggak bisa kemana-mana nih.
0: Oh, begitu. Iya. Tapi alhamdulillah keduanya sehat ya, walaupun
1: amin,
0: memang kondisi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nama juga kita udah di usia ini ya, faktor usia juga. Baik, silakan pantunnya. Macik Sumarni.
1: Apa ya pantunnya ya?
0: Gak ada persiapan nih.
1: Gak beduk sambil makan timun, hai.
0: Asik.
1: Di kolam renang ada burung nuri.
0: Cakep.
1: Kalau duduk jangan melamun, kawan.
0: Cakep.
1: Lebih baik ke mau senang dengar RRI.
0: Iya, jadi jangan banyak melamun. Jadi daripada melamun, dengar aja Pro Dangdut gitu ya.
1: Iya.
0: Silakan lagunya, Maci Sumarni.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Lagu dangdut, lagu
1: dangdut. Ini lagunya Cinta Nurjana.
0: Cinta Nurjana dari?
1: Ya, dari Mikno.
0: Siapa?
1: Mikno.
0: Mikno?
1: Oh.
0: Oke, baik. Nanti kita cari ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Makasih banyak nih, Maci.
1: Ya, sama-sama. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insyaallah, makasih udah diingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Macik Pasir Aceh atau Macik Sumarni yang ada di Pasir Aceh bersama dengan ayah Cik ya. Mudah-mudahan sehat keduanya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Suara radionya terlalu besar. Gimana kabar Macik Ida?
1: Kabar sehat.
0: Lagi ngapain aja panas-panas? Kalau tadi Macik Pasir Aceh lagi rebah-rebah, golek-golek ya.
1: Ya.
0: Bahasanya golek-golek gitu ya. Oke, baik, silakan pantunnya.
1: Sama nih, ngelondong. Ada ngobot ya, ada ngelondong.
0: Apa itu? Lain ini pantunnya.
1: Iya. Enggak ada pantun.
0: Oh, siapin pantun besok. Ya. Yang paling saya minta Macik, insya Allah nanti kalau kita ketemu di Prodangdut berikutnya, ya, saya minta dua pantun ya.
1: Bisa pantun bahasa Melayu.
0: Oh, boleh bahasa Melayu, boleh, silakan.
1: Oh, Macik Ida enggak bisa bahasa Indonesia.
0: Bahasa Aceh juga boleh, coba ayo. Ayo.
1: Bahasa Aceh.
0: Bahasa Aceh, ayo bahasa Aceh.
1: Apa itu?
0: Apa itu?
1: Jalan-jalan saja ugle tetko kaya. Perdei tempat le tepu.
0: Cakep.
1: Halo. Jangan tinggal sama orang yang ramah.
0: Suara radionya terlalu besar. Menjauh aja dari radionya.
1: Iya.
0: Terus lanjutannya dikit lagi.
1: Lagunya.
0: Boleh juga lagunya, silakan.
1: Lagunya apa itu?
0: Suara radionya.
1: Suara radio.
0: Iya, bacanya bergeser aja jauh-jauh aja deh, jangan dekat-dekat situ. Mungkin ada Yacut
1: Imam
0: itu.
1: Ya?
0: Imam S. Arifin judulnya.
1: Punya apa dia boleh ya?
0: Oh, oke, apa aja boleh ya. Oke, baik. Makasih banyak nih, Macik Ida.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mendapatkan Urjana. Ya, selalu meetingmu, dan kita akan buka lagi nanti kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tapi kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu yang sudah di request tadi sama sahabat kita, ada Mace Ida di Senebok ya, bersama dengan Ayacut. Berikut katanya pengen dengerin lagu dari Imam S. Arifin. Saya pilih judulnya

0: Pendengar itu dia persembahan Imam S. Arifin dengan Nurjana ya. Baik, mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini menjelang sore tetap semangat untuk Anda yang masih terus bersama kami di frekuensi 97,FM dan juga buat pendengar kita yang berada di dia di sana 97,7 MHz. Yang ada di Semelu dapat juga mendengarkan Pro 1 di 92 MHz dan juga yang ada di seputaran Aceh Jaya terkhusus di Calang ya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRM Labu di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar, langsung saja kita terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, panas ya Hardang ya.
1: Lumayan lah.
0: Oke, kegiatan hari ini gimana? Lancar.
1: Kegiatan lancar.
0: Lancar ya, kayak biasa. Iya, silakan bantunya Pak Ci.
1: Pisang emas masak di pohon.
0: Sedap.
1: Jangan disimpan di dalam peti.
0: Cakep.
1: Utang emas dapat diganti, utang budi dibawa sampai mati.
0: Iya betul sekali, itu nggak bisa dielok lagi ya. Di mana tuh dapat pantunnya? Ditelusuri dapat pantunnya.
1: Pantun nasihat.
0: Pantun nasihat. Silakan lagunya nih Pak Ci.
1: Lagunya? Lagunya dari Roma Ramada.
0: Oke, Roma judulnya.
1: Keramat.
0: Keramat, oke, baik, itu aja ya.
1: Oke,
0: baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ci.

0: Baik, mendengar ada Pak Ciodon di Kabel ya, Kampung Belakang, yang udah merequest lagu dari Haji Roma Irama, judulnya Keramat. Ya, nanti kita dengarkan lagunya. Saya terima lagi di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bu Nini?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk kayaknya.
1: Iya, ada sibuk.
0: Ada pesanan ya.
1: Iya. Bikin apa namanya, cipang kacang.
0: Cipang kacang ini bisa diundang juga ini UMKM ya.
1: Iya Bu Nini ya. Baru siap makan, istirahat sebentar.
0: Oh, baru siap makan, istirahat sebentar sambil dengar radio ya.
1: Tadi coba.
0: Baik, silakan pantunnya nih. Pantunnya.
1: Makan rendang pakai nasi.
0: Cakep.
1: Nasi dimakan masih hangat. Jika ingin meraih mimpi.
0: Iya, betul.
1: Bekerja keras penuh semangat.
0: Bekerja keras penuh semangat. Waduh, ini pantun apa namanya ya, kan? Ini pantun apa namanya? Pantun penyemangat dia gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Baik, silakan lagunya nih Bu Nini.
1: Lagunya Kunang-Kunang aja ya, dari Rita Sugiarto.
0: Kunang-Kunang ya, Rita Sugiarto. Oke, baik. Makasih banyak nih.
1: Sama-sama, Rena.
0: Amin. Terima kasih buat Bu Nini yang ada di Langung di siang hari ini. Langsung saja pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah direquest sama Pak Ciodon, Haji Roma dengan Keramat.

0: 3 persembahan Rita Sugiarto dengan kunang-kunang ya, luar biasa ya buat teman-teman pendengar kita di Pro Dangdut siang ini. Tapi jangan lewatkan nanti ya, setelah ini kita pukul 15 nanti kita akan masuk ke sesi UMKM bicara. Nanti kita akan mengupas soal menolak redup strategi UMKM Nasi Briani bin Ahmad yang menguasai pasar. Mungkin Anda tahu nih siapa nih narasumbernya, adalah Reni Ratmilah. Reni Ratmilah ini adalah owner Nasi Briani bin Ahmad. Mungkin Anda tahu, nanti kita akan ajak ngobrol ya, bincang-bincang di UMKM Bicara. Kita juga ngajak pendengar nanti untuk bisa ikut partisipasi juga ya di line telepon interaktif seperti biasa di 0811-6889-697. Acara ini juga nanti kita siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melang. Baik, langsung saja kita terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Mateng, Bu Umo?
1: Sehat walaupun panas.
0: Iya, panas sekali memang. Iya, gimana nih hari ini? Puasa kayaknya ya?
1: Hari ini?
0: Enggak. Tapi banyak yang ambil puasa loh di awal Zulhijjah ini ya.
1: Iya,
0: oke, baik. Silakan pantunnya.
1: Rumah bata pintu jendela.
0: Cakep.
1: Siapa cinta yang paling sempurna? Selain cinta pada orang tua.
0: Oh, begitu. Jadi yang cinta yang sempurna itu cinta dengan orang tua ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, silakan lagunya, Matengo.
1: Lagunya Egois.
0: Dari Lesti ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada Matongo atau Bu Umul yang ada di Sama Tiga, suasana panas ya. Tapi tadi kita udah dengerin satu pantun dari Matongo atau Bu Umul. Saya terima lagi di belakang Matongo. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ya, alhamdulillah nongol lagi nih.
1: Capek kita masuk dari tadi.
0: Oh, makanya Kak Rosda harus lebih cepat daripada yang lain ya. Kegiatan lancar hari ini gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Senebuk panas juga. Udah ya. Merata lah panas ya, siang menjelang sore ini ya. Oke, Kak Ros silakan pantunnya Kak Ros.
1: Pantunnya, badan capek minum jamu.
0: Cakep.
1: Ngopi makan ikan. Kalau memang aku gagal jadi pasanganmu, Alhamdulillah mantan yang susah akan melupakan.
0: Waduh, bisa aja nih. Ini pantun, bukan pantun apa ya namanya? Pantun nyindir. Iya. Silakan lagunya Kak Ros.
1: Lagunya dari Yewaldi ya, Terhalang Dinding Kaca aja ya.
0: Terhalang Dinding Kaca, Yewaldi ya. Oke, baik.
1: Mbak Rena, Mbak Duga aja.
0: Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat kita, ada Kak Ros yang kadang-kadang kayak kemarin tuh katanya kayak gelombang ya, kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Baik, langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu persembahan Lesti dengan lagu bertajuk Egois. Tetaplah bersama kami.

0: dengan terhalang dinding kaca ya, baru saja kita dengarkan, dan tadi ada Egois dari Lesti. Baik, langsung saja kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
0: Dangdut,
1: Dangdut adalah kita ya?
0: Kita, iya betul sekali. Jarang-jarang nih Effendi masuk ke Bro Dangdut. Biasa ke Endang gitu ya. Gimana Effendi siang ini, sore ini lah?
1: Baru saya siap makan.
0: Oh, baru siap-siap makan. Telat juga ya.
1: Ya, agak terlambat sedikit ya, karena tadi ada snack ringan juga kan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, makan gitu.
0: Kayak Endang gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Silakan pantunnya Effendi.
1: Waduh, pantun nih.
0: Iya, makanya hati-hati masuk.
1: Enggak pandi mantun ya.
0: Enggak apa-apa. Hajar.
1: Soalnya kita
0: masa gak pandai pantun nih, orang suka rayu.
1: Tidur aja ya kan.
0: Orang hobi ngerayu gak bisa pantun, gimana ini.
1: Iya.
0: Silakan pantunnya.
1: Coba-coba ya.
0: Iya, coba-coba. Anak
1: dicoba. Merakit-rakit di tepi kali.
0: Cakep.
1: Airnya hitam, tempatnya tinggi. Biarlah sakit hatiku ini. Asalkan Tuan Reno senang di hati.
0: Apa maksudnya? Kita gak ada bermusuhan kok. Iya, boleh lah. Yang penting pantun ya. Silakan lagunya, Effendi.
1: Lagunya dari Maggie Z udah?
0: Belum, belum.
1: Dari Maggie Z aja ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah ya. Oke, baik. Itu aja ya.
1: Itu aja. Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Effendi.

0: Pendengar Ade Effendi di Rundeng ya, coba-coba bacain pantun, ternyata memang jitu ya. Iya, baik teman-teman kita semuanya yang masih bersama kami di kesempatan sore hari ini, tentunya di Peru Dangdut. Dangdut adalah kita. Sambil kita menantikan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat di sesi UMKM Bicara. Jadi kita akan hadirkan narasumber, insya Allah narasumbernya hadir nanti di studio. Ada Reni Ratmila, beliau adalah owner Nasi Biryani Bin Ahmad ya. Nanti kita akan angkat tema soal menolak redup strategi UMKM Nasi Biryani Bin Ahmad menguasai pasar. Baik, pendengar kita terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di ujung telepon di belakang Effendi. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Baik, alhamdulillah, panas.
1: Panas, terdang.
0: Silakan pantunnya.
1: Silakan pantunnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Buah jeruk, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Makan kerupuk campur lontong.
0: Waduh.
1: Sambal sedikit gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Sambal belacan, sambal terasi. Sekian dan terima kasih.
0: Ina bisa aja Ina. Silakan ya lagunya.
1: Ya lagunya dari Iwan yang sedang-sedang saja.
0: Iwan ya sedang-sedang aja. Makasih ya.
1: Buat Beno selamat siang, menjelang sore.
0: Makasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Assalamualaikum Beno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: dengan sedang-sedang saja ya. Oke, baik. Lagu ini pernah populer juga ya, pernah sering dinyanyikan gitu ya sama-sama mereka yang memang hobi sekali bernyanyi ya. Khususnya di tempat-tempat hajatan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Saya terima lagi, masih ada waktu untuk pendengar kita di kesempatan sore hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Budi?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Reno.
0: Kayak biasa kayaknya kalau udah jam siang begini di PLTU ya.
1: Iya, ini masuk malam Bang Reno.
0: Oh, hari ini masuk malam.
1: Masuk malam.
0: Oh, hari ini sih malam. Ya, jadi ini tidur. Lagi ngumpul sama keluarga ya.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa alhamdulillah. Silakan nih pantunnya.
1: Pantunnya untuk seseorang nih ya. Untuk apa punya lemari kaca? Kalau nggak disikain.
0: Betul.
1: Untuk apa kaca berbintang kalau nggak jadi dikawin?
0: Siapa itu?
1: Ada deh.
0: Boleh tahu lah, inisialnya lah. Inisial Z ya. Oke, oke. Yang ngerasa ya, itu pantun buat seseorang tadi. Yang ngerasa.
1: Yang ya, ngerasa.
0: Pokoknya disilah ya.
1: Iya.
0: Lemarinya.
1: Jadi pada ngantuk.
0: Pada ngantuk ya. Oke, silakan lagunya Pak Budi.
1: Lagunya Nana Mardiana sama Imam Syarifin apa bang lagunya?
0: Nana judulnya? Sama Imam Syarifin.
1: Iya.
0: Apa ya judulnya?
1: Pokoknya berikan sama Reno lah.
0: Ah, boleh boleh.
1: Yang
0: pilih
1: sama Imam Syarifin ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Reno.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, sudah ada satu penelpon lagi yang sudah tersambung. Sebenarnya sayang sekali, kita terima lagi. Sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada lagi.
0: Ah, Kak Mirna ternyata.
1: Bang, gak bisa, Mirna dari Malabo baru pulang.
0: Gimana, gak bisa katanya?
1: Gak bisa katanya ini apa? Ini bermasalah. Ini dia kartunya Mirna beli nggak pakai KTP sama kartu keluarga, jadi dia nggak bisa disambung.
0: Waktu daftar kemarin itu memang sudah terdaftar bukan atas nama Kak Mirna waktu itu.
1: Iya, udah aktif kian katanya. Tapi murah bang, 10.000 kalau bisa.
0: Begitu ya.
1: Iya, Mirna udah panas-panas, sudah tempatnya Malabo panas,
0: ternyata nggak bisa,
1: nggak dapat, ya sudah lah bang, ikhlaskan saja.
0: Iya, itu resikonya kita daftar dengan nama orang lain atau kartu orang yang sudah siap pakai ya, itu resiko sih sebenarnya.
1: Iya, nanti mudah-mudahan Mirna ada rezeki beli kartu baru loh bang,
0: Allah,
1: mudah-mudahan dapat kawan lagi,
0: insya
1: apa carikan kawannya.
0: Insya Allah.
1: Tapi jangan tipu-tipu.
0: Baik, silakan pantunnya dulu.
1: Bang, Mirna nggak punya tonton, belum siap, nggak bisa nengok HP, HP-nya nggak ada.
0: Ikutan
1: boleh
0: aja ya?
1: Boleh bang ya, minta tolong ya, penting ikutan ya bang.
0: Ikutan ya, boleh ya. Oke, nanti ya, kita putarin lagu Imam S. Arifin, boleh?
1: Terserah bang ya, semalam makasih lagunya enak semalam. Ini terserah bang juga lah lagunya apapun, yang penting lagunya enak.
0: Insya Allah, ini lagu dari Imam S. Arifin sama Nana Mardiana ya, yang tersayang.
1: Makasih bang ya.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mirna. Ternyata memang gak bisa. Ini resikonya kita ngedaftar kartu itu dengan nama orang lain, atau kita beli kartu itu udah terdaftar atas nama orang lain begitu. Saat hilang ataupun kartunya tidak bisa berfungsi lagi, ya pada saat kita mau memperbarui itu gak bisa lagi begitu ya. Oke, baik, itu dia teman-teman semuanya, sahabat yang udah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Macik Sumardi atau Masik Pasi Aceh tadi bersama dengan Ayace ya di Pasi Aceh. Kemudian ada juga sahabat kita yang lain, ada Paci Odon juga di kabel gitu ya. Ada juga Bu Nini di Langung, ada Mak Tengo ya, Maci Ida, ada Kak Ros, ada Effendi, ada Pak Budi, dan juga ada Kak Mirna. Terima kasih buat semuanya. Jangan bergeser frekuensi pendengar. Selepas ini nanti kita akan lanjut lagi di sesi UMKM Bicara. Kita akan mengupas soal menolak redup strategi UMKM Nasi Briyani bin Ahmad yang menguasai pasar. Nanti ada narasumber owner Nasi Briyani bin Ahmad, yaitu Reni Ratmila. Anda juga nanti kami ajak bisa ikut bertanya ke narasumber kami, karena memang narasumber hadir di studio, dan juga kami juga menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Malabo. Jangan lupa nanti Anda bisa bertanya ke line telepon interaktif di 0811-6889-697. Baik pendengar, kita langsung saja dengarkan persembahan Imam S. Arifin bersama dengan Nana Mardiana yang tersayang.

0: Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa UMKM dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi dan edukasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terus berjuang, terus juga berinovasi dan berkembang di tengah dinamika zaman tentunya. Pendengar dan pemirsa Perusahaan 1 RRI Melabo, di tengah ketatnya persaingan dunia kuliner saat ini, tentu mempertahankan eksistensi usaha ini bukanlah perkara mudah. Banyak usaha yang datang dan pergi, namun hanya mereka yang memiliki strategi, ketekunan dan keberanian berinovasi yang tentunya mampu bertahan bahkan menguasai pasar. Baik, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat inspiratif, yaitu soal menolak redup strategi UMKM Nasi Briyani bin Ahmad menguasai pasar. Jadi pendengar dan pemirsa, tema ini akan mengupas bagaimana sebuah usaha kuliner lokal mampu bertahan di tengah persaingan, menjaga kualitas, membangun kepercayaan pelanggan hingga terus berkembang menjadi pilihan masyarakat tentunya. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu owner dari Nasi Briyani bin Ahmad, Ibu Reni Redmila. Assalamualaikum Bu Reni. Iya, apa kabar Bu Reni?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat
1: ya. Udah meluangkan waktu, mungkin bisa sedikit lagi biar bisa didengerin suaranya, biar bisa lebih jelas ya. Baik, tentunya Bu Reni Redmila ini akan berbagi cerita pendengar dan pemirsa pengalaman serta strategi sukses dalam mengelola usaha kuliner yang tidak hanya bertahan tetapi juga terus bersinar. Dan kita berharap juga perbincangan sore hari ini bisa menjadi inspirasi, motivasi dan juga pembelajaran bagi sahabat UMKM semua yang sedang merintis tentunya maupun mengembangkan usaha. Kita juga mengajak pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya nanti di tengah perbincangan kita, bisa Anda hubungi kami di line telepon interaktif di 0811-6889-697 dan juga bisa melalui via WA ya, dengan nomor yang sama yaitu di 0811-6889

0: 697, dan kita juga menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Baik, ini luar biasa Bu Reni ya, kita ngobrol-ngobrol sore hari ini soal bagaimana menolak redup strategi UMKM Nasi Briyani bin Ahmad yang menguasai pasar. Ini juga jadi penasaran juga pendengar dan pemirsa kita ya, apa sih itu ya Nasi Briyani bin Ahmad yang tentunya sedang viral begitu. Mungkin Ibu Reni, Bu Reni bisa ceritakan bagaimana awal mula berdirinya Nasi Briyani bin Ahmad ini, Bu Reni.
1: Jadi kebetulan saya suka kuliner.
0: Awalnya suka kuliner.
1: Ya, awalnya suka kuliner, tapi memang dari ibu saya suka masak juga
0: tuh. Oh,
1: dari
0: hobi
1: kecil
0: masak.
1: Ya, dari kecil mama saya tuh kalau misalnya ada arisan tuh pasti buatnya nasi biryani.
0: Oh,
1: gitu.
0: Begitu.
1: Cuman ketika saya keluar, misalnya kayak saya makan nasi biryani yang misalnya di tempat orang India yang buat gitu, kayak misalnya saya traveling gitu kan, saya merasa waktu saya itu kan waktu masa kecil saya tuh waktu mama saya buat, jadi pas waktu saya makan lagi kayak saya itu kebetulan saya lagi traveling sama teman saya waktu 2018, so saya bilang sama teman saya kayaknya saya makan nasi ini tuh kayak teringat masa kecil saya gitu. Tapi kan kita cuma makan gitu, nggak bisa bedah rasanya langsung. Jadi pas balik ke rumah saya coba-coba lagi. Cuman kalau coba kan tapi menurut saya belum pas rasanya gitu. Itu di 2018 sudah mulai-mulai.
0: 2018 ya.
1: Jadi udah mulai coba-coba resepnya tapi saya belum pede untuk sedangkan saya sebenarnya udah ada usaha yang lain. Kalau saya nambahin produk ini sebenarnya bisa aja, cuman saya belum pede soal sisi rasa yang udah pernah saya rasa tapi belum pas gitu. Jadi pas di 2022 ya, di 2022 awal itu kebetulan pas kakak saya ulang tahun, saya buat, terus saya bawa ke kafe gitu. Tapi karena banyak akhirnya nasinya itu dibagi-bagiin sama pelayan di kafe itu. Terus mereka tanya, ini nasi apa kok beda gitu. Jadi di situ saya kenalin, oh ini nasi begini. Berarti kalau yang keluarga saya kan mungkin udah biasa ya makan punya saya. Jadi sedangkan orang lain aja bilang enak, berarti di sini saya mungkin ada peluang gitu. Jadi dulu itu waktu di 2022 kita cuma jual ketika bulan puasa aja.
0: Oh, kenapa di bulan puasa saja?
1: Karena kebetulan saya punya usaha satu lagi namanya Bubur Ayam Jakarta di Jalan Gajah Mada itu kan. Cuman kalau bulan puasa peminatnya tuh kurang. Bubur itu kan pagi ya. Nah, jadi kan ada orang kerja kan nggak mungkin ya dia nggak kerja di bulan puasa gitu. Sedangkan harus ada pemasukan. Yaudah, saya switch, saya ganti untuk bulan puasa itu nasi biryani. Nah, ketika itu memang baru di tahun itu baru nasi biryani aja jualnya. Tapi semenjak berkembang terus, saya penasaran. Sebenarnya minat untuk nasi Arab nih saya udah lama sih, cuman masih untuk diri sendiri. Jadi resepnya cari untuk diri sendiri, cari tahu pengetahuannya untuk diri sendiri aja gitu. Terus dari 2022 ke 2023 itu udah mulai ada nasi yang lain, nasi Arab-Arab yang lain.
0: Begitu.
1: Misalnya kalau biryani, ada juga nasi sama kami ya, produk yang kami jual tuh nasi biryani, nasi mandi, nasi kebuli.
0: Nasi mandi sama nasi kebuli.
1: Iya.
0: Oh, gitu ya, lucu ya namanya.
1: Iya, rasanya beda-beda gitu. Sebenarnya ada juga lagi nasi kapsah namanya.
0: Kapsah.
1: Iya, cuman setelah saya research gitu dan saya buat-buat, maksudnya saya buat ini rasanya tuh hampir-hampir mirip antara biryani sama kapsah gitu. Jadi saya ambil untuk sekarang yang saya jual itu saya ambil yang beda-beda rasanya, yang agak ada perbedaan yang agak signifikan antara rasa biryani, mandi dan kebuli
0: gitu.
1: Jadi itu yang produk yang kita jual sekarang di gerai kita.
0: Jadi dia memang dekat-dekat, rasanya tuh dekat-dekat ya?
1: Iya, kalau saya menggambarkan ketika pelanggan saya tanya, kalau ibu suka, atau bapak suka biryani yang strong, rempahnya itu biryani ambilnya.
0: Oh, oke.
1: Kalau misalnya sukanya yang nggak terlalu strong, itu ambilnya kebuli.
0: Kebuli ya?
1: Terus kalau misalnya mau rasanya tuh yang lebih sheer, lebih tipis ya rasa ininya, mandi. Tapi itu rasanya beda-beda. Cuman itu ke tingkat-tingkat dari rasa rempahnya itu. Tapi untuk rasa dia beda-beda.
0: Jadinya kalau untuk anak-anak mungkin lebih ke mandi ya.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk best sellernya anak-anak pelanggan saya tuh banyak yang bilang anaknya lebih suka nasi biryani.
0: Biryani.
1: Kebetulan biryani di kita itu nggak pedas.
0: Oh gitu. Jadi kalau request mau yang pedas bisa juga ya?
1: Kalau pedas dia pakai sambal karena bumbunya memang nggak pedas yang sudah saya kan saya. Ini kan research ya, cari-cari tahu di mana tempat dari biryani pasti saya coba kalau yang di luar gitu kan. Dan hampir rata-rata itu memang nggak pedas.
0: Jadi artinya kalau mau pedas ada sambal,
1: ada sambal yang disediakan. Dia, dia ada sambalnya. Jadi kalau yang kebetulan kan kalau kita makan di luar sana itu kan nggak ada acar ya. Jadi kalau biryani yang kita jual ini sudah kita ikut kulturnya orang Indonesia.
0: Jadi disediakan acar juga.
1: Ada sambal, ada acar.
0: Walaupun sebenarnya nggak ada acar ya.
1: Nggak ada. Biasanya kan kalau orang yang di Arab sana, mereka makannya nasi ayam. Udah itu. Kalau India dia mereka pakai yogurt, pakai bawang, pakai yogurt itu. Nah, abis itu ada juga yang pakai garlic sauce gitu.
0: Jadi banyak mungkin dari masyarakat kita di sini tidak begitu cocok ya.
1: Iya benar. Jadi kita ikutin gimana selera
0: kita
1: match-kan
0: aja ya.
1: Iya benar.
0: Terus kalau bahan-bahan bakunya ini kan saya pernah melihat nasi biryani ini kan agak sedikit beda ya dengan nasi yang
1: berasnya.
0: Berasnya.
1: Ini berasnya. Nama berasnya basmati.
0: Basmati. Dan itu bisa didapat di mana ini?
1: Di sini ada. Di toko-toko bahan kue itu ada. Cuma memang harganya lebih pricey ya.
0: Lebih mahal.
1: Iya benar. Karena apalagi nih selama yang kenaikan-kenaikan barang ini kan ekspor. Dia itu kan impor ya.
0: Impor ya.
1: Jadi kan dia kena juga gitu.
0: Jadi kalau rempah-rempahnya tuh memang kayak biryani tadi ya, lebih lebih kerasa gitu rempah-rempahnya.
1: Iya. Beda memang. Beda antara rempah biryani, mandi, rempah mandi dan kebuli. Dengan
0: kapsah.
1: Kapsah beda lagi. Cuman ada antara kapsah dan biryani ini dia bahan-bahan resepnya tuh hampir sama. Jadi bahan utamanya tuh hampir sama. Jadi menurut saya cuma mereka ini kayaknya beda negara aja gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau kapsah ini dia lebih ke Arab.
0: Ke Arab, ya.
1: Iya, kalau biryani India. Kalau saya baca-baca tuh ya, kalau misalnya mandi itu dia jadi dari Yaman gitu, cuman kalau kita di Madinah itu banyakan nasi mandi.
0: Nasi mandi ya. Ini kalau bicara soal biryani ini kayak teringat nasi goreng ya, nasi goreng tapi model-model lain juga begitu ya.
1: Iya, hampir mirip ya. Hampir mirip. Apalagi yang kebuli itu sebenarnya kalau menurut saya dan saya bedah resepnya itu dia hampir mirip sama nasi goreng Aceh. Cuman di rempahnya itu yang agak beda.
0: Kayaknya memang resep ini dari turun temurun juga begitu ya karirnya.
1: Iya, jadi kalau yang biryani itu saya dari ibu, cuman karena saya sudah makan juga dan saya kan pasti kita research oh ini gini bumbunya dari beberapa resep dan kita dapatlah resep yang sekarang.
0: Sekarang dan itu memang yang namanya rasa kan harus dipertahankan juga begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini penasaran pendengar kita dan juga pemirsa kenapa namanya Briani bin Ahmad gitu ya. Kenapa ya, Kak Nen?
1: Kebetulan kakek saya namanya Ahmad.
0: Oh gitu.
1: Terus papa saya namanya Sulaiman Ahmad. Jadi keluarga besar saya Ahmad dan kebetulan dan saya juga tertarik ke Arab-Arab ke makanan-makanan Arab ini. Ketika saya stay di Jakarta, itu kami kebetulan keluarga besarnya tinggal di Condet.
0: Di Condet. Okay.
1: Condet itu kan emang Arab semua, Arab tapi semua, kita nih Aceh gitu. Jadi agak waktu. Kalau di sana tuh tradisinya tuh kalau dekat-dekat di tetanggaan di situ, kalau misalnya ada akikah, kalau kita kan buat kenduri ya.
0: Betul.
1: Kalau mereka enggak, mereka yang Arab, orang-orang Arab itu dia buat nasi kebuli, dia masak sama kambing, nah dia bagikan ke tetangga.
0: Oh begitu.
1: Iya, kebetulan pas saya lagi stay di situ ada berapa kali saya. Dapet.
0: Jadi kalau ada hajatan begitu juga acara-acara begitu.
1: Yang kayak itulah kalau kita kan akikah ya. Mereka kayak gitu. Kalau di Jakarta, di yang di tempat saya tinggal tuh ya di Condet.
0: Di Condet ya. Jadi kenapa dibuat bin Ahmad ini ada Arab-Arabnya begitu ya?
1: Iya, kebetulan karena nama papa saya, kakek saya namanya Ahmad dan papa saya Sulaiman Ahmad. Jadi kan saya bin seharusnya binti ya, tapi karena ya udah yeah. bagusnya lebih enak diingat bin Ahmad, Ahmad gitu.
0: Ya, ya betul, karena memang lebih enak diingat juga begitu ya. Oke, kalau perjalanan nama bin Ahmad itu memang sudah digunakan atau dipakai di tahun 2022?
1: Belum,
0: oke.
1: Itu dipakai baru pas buka gerai.
0: Tahun berapa itu buka gerai?
1: Ini baru tahun kemarin.
0: Oh, tahun 2025.
1: Baru aja. Kalau yang dari 2022 itu kita masih tumpeng melabu. Tumpeng melabu tuh punya kita juga. Jadi karena kebanyakan customer taunya nasi kuning gitu kan. Jadi kita keluarin produk itu dan kemarin itu waktu bulan puasa itu emang antusiasnya lumayan.
0: Enak nih nasi tumpeng, bisa kita bahas juga nih di waktu yang lain nanti ya. Karena memang nasi biryani ini kan punya ciri khas tersendiri dia, iya. rasa dan penampilannya begitu ya. Memang kalau isiannya apa aja nih selain ada ayam, mungkin ada telur dan segala macam.
1: Kalau di gerai kita tuh ada telur, ada ayam, ada kambing, sama daging.
0: Kambing. Ikan enggak ya?
1: Ikan enggak. Kemarin pas bulan puasa kita keluarin iga bakar.
0: Iga bakar ya?
1: Iya.
0: Dari kambing berarti ya? Itu harganya bisa bervariasi dong?
1: Iya, bervariasi. Kalau jadi ya karena ini kan terkait sama judulnya itu ya, menolak redup ya.
0: Iya betul.
1: Jadi memang kan kita nggak pungkiri ya, kenaikan barang-barang ini mempengaruhi ya UMKM gitu ya. Jadi memang kita belum naikin, kemarin itu masih di 30.000 untuk ayam. Kita pikir mungkin akan ada penurunan mungkin di pasar ya. Tapi jadi kita tunggu sampai habis lebaran.
0: Oke.
1: Nah, jadi bulan puasa kemarin memang harganya itu masih di 30.000 yang untuk ayam ya. Nah terus waktu kita setelah lebaran Idul Fitri kemarin, kita lihat kayaknya nggak bisa nih karena nggak ada penurunan sedikit pun dari di belanjaan gitu kan. Jadi udah akhirnya untuk nasi yang ayam kita naikin jadi 33 ribu
0: ya.
1: Tapi karena kalau kalau untuk kambing daging itu masih di harga yang sama. Kalau daging di 40 ribu. Kalau kambing di 50 ribu.
0: Kalau iga kambing
1: Kalau iga di 45.000.
0: 45.000 ya.
1: Karena kalau iga itu kan kita bukan iga lokal. Kalau iga lokal kayaknya terlalu tipis gitu ya. Jadi kita beli iga yang memang dijual di tempat apa? Di dalam kemasan yang bersertifikasi halal tentunya. Itu. Jadi itu kayak iga impor ya.
0: Jadi kalau bicara tentang omset ya, 2022 sudah dibuka, walaupun memang belum memakai nama bin Ahmad tadi ya. Apakah memang awal mula dengan adanya apa nasi biryani ini, apakah memang harus diantar-antar juga begitu di awal-awal begitu pada saat dibuka?
1: Enggak, kebetulan. Pas bulan puasa emang kan kalau bulan puasa kan orang orang kan cari takjil ya. Terus terus kita kan pakai sosmed. Nah, pertama kali kita model open PO dulu.
0: Open PO, oke.
1: Itu dalam satu bulan waktu bulan puasa itu kayaknya awal-awal doang open PO-nya karena untuk seterusnya orangnya langsung datang kalau kita ready-kan di lapak itu memang orangnya datang dan langsung karena mungkin pas saat itu belum banyak ya, belum banyak yang jual. Jadi memang berebut orang ini. Akhirnya ujung-ujungnya yang terakhir-terakhir puasa itu gak open PO lagi. Jadi kita ready-kan minimal itu 80 pack. Itu masih ayam aja. Nasi biryani doang dan ayam aja gitu. Pasar itu ya. Nah sekarang nih yang tahun ini yang banyak variasinya
0: tahun
1: sama
0: ini ya?
1: Tahun kemarin sama tahun ini.
0: Jadi kan tahun 2022 mulai buka itu, kemudian tahun tapi 2022 kan di bulan puasa ya.
1: Iya.
0: 2023 apakah memang di bulan puasa juga atau di hari yang lain gitu?
1: Di bulan puasa juga.
0: Tapi terima PO.
1: Terima PO, terima yang model talam. Itu terima. Jadi malah sekarang ini kita banyak juga tuh PT-PT kalau misalnya lebaran mereka pesan yang besar itu, talam besar. Ada juga. Jadi mulai kemarin tahun Idul Fitri kemarin kita udah terima yang mulai yang prasmanan.
0: Prasmanan. Oke. Jadi kalau terima prasmanan juga kita hitungannya per piring ya?
1: Per porsi ya.
0: Per porsi ya. Berapa per porsi biasanya?
1: Per porsi kalau misalnya ayam dia jadinya 40.000 karena kan kita menyediakan layanan lagi kayak tempatnya dari kita, prasmanan setnya.
0: Oh, semuanya ya.
1: Iya, terima beres gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang beli model talam ya. Kalau talam tuh mungkin dengan orangnya nggak banyak mungkin ya. Di sekitar 20 masih bisa dengan talam.
0: Baik, kalau tantangan nih, apa yang terlihat sampai saat ini ya, tantangan yang cukup signifikan karena memang banyak pengusaha juga ya, usaha-usaha iya. yang dibangun begitu, Bu Reni?
1: Iya, banyak sih, apalagi yang sekarang ini kan udah mulai naik-naik barang. Sedangkan nasi biryani ini kan bukan makanan yang sehari-hari. Bukan Betul. Seperti kita kayak mungkin kalau di kita di sini yang kayak masih dibeli sehari-hari sama orang tuh kayak bakso, nasi ya, nasi biasa gitu. Kalau nasi biryani kan enggak gitu. Karena beda kalau misalnya di kota yang agak besar sedikit gitu ya. Jadi itu pembeli yang kalau misalnya kita naik, kita kan harus selalu mengedukasi pembeli bahwa ini bukan beras yang biasa, Bu. Jadi makanya harganya agak lebih mahal daripada harga nasi yang kayak ayam penyet gitu. Jadi di situ sih, habis itu di saat yang bahan baku yang naik kayak gini, kayak mana kita mengakalinya supaya harganya tuh jangan naik terlalu tinggi dari harga yang biasa dibeli gitu. Karena yang sudah saya survei itu kalau misalnya kita naikin lebih, jadi pasti pelanggannya hilang. Jadi saya berusaha untuk nggak sampai. Sebenarnya kan kalau saya udah survei di beberapa tempat, pasti itu di apa harga di pasarannya itu kan 35.000 kalau yang pakai ayam. Cuman saya nggak, maksudnya gini, saya buat strategi gimana caranya jangan sampai ke 35 gitu. Jadi makanya kita naikkan 33 tapi dengan catatan itu kayak ke dulu kan kalau yang beli ini tuh di ada kerupuknya. Kerupuknya tuh apa? Kerupuk emping.
0: Kerupuk emping ya. Nah,
1: kan lebih mahal ya daripada kerupuk udang. Jadi akhirnya itu ditiadakan tapi tetap mendapatkan kualitas yang sama seperti yang di 30.000 kemarin.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi memang begitulah apa kondisi saat ini ya. Jadi dengan ada kondisi apa dengan harga barang yang naik begitu, kemudian juga cup-cupnya juga ini apalagi plastik ya, bicara plastik kan ini cukup mahal sekarang ya. Apakah memang ada terjadi penurunan dari usaha yang dijalankan ini selama ini?
1: Kalau penurunan
0: pendapatannya
1: kalau itu enggak sih, kok masih stabil asal tapi pernah saya istilahnya itu kan kemarin buka pas di puasa, terus saya kan off lama tuh dari puasa. Itu ada sekitar 1 bulanan saya nggak buka karena emang ada kegiatan lain yang memang saya nggak di sini.
0: Oke.
1: Jadi saya nggak kasih orang kerja yang kerjain. Nah menurut saya itu menurut saya belum pas aja walaupun resep dan takaran udah kita ajarin gitu ya. Jadi ketika saya buka lagi kan tuh barang-barang kan udah naik. Jadi saya pas saya ini kan tes ya, dicoba di 35 itu pelanggan kita kan emang udah lumayan banyak di bulan puasa. Jadi akhirnya ada beberapa tuh yang skip. Jadi saya merasa oh mungkin kalau di 35 itu kemahalan. Itu di satu hari doang tuh padahal banyak yang nanya tapi oh iya udah naik ya gitu kan. Jadi kayaknya mereka belum terbiasa. Setelah itu besoknya saya gimana ceritanya bisa kita harus menekan harganya tuh harus jangan sampai 35.
0: Iya. Akhirnya 33.
1: Akhir ya.
0: Sampai sekarang masih 33. Masih. Dan memang kalau di harga ini sangat
1: mempengaruhi. Kalau menurut saya yang tapi saya enggak tahu ke orang lain ya, tapi saya yang udah cek karena kebetulan saya punya gerai itu 2, bubur ayam sama biryani ini ya. Termasuk juga tumpeng, tapi tumpeng itu kan dia model beli skala besar dan banyakkan kantor gitu ya.
0: Acara-acara tertentu ya.
1: Tapi kalau yang di ini yang langsung ke masyarakat itu kalau di khususnya di Melabuh ya, itu pasti ada pasti mungkin ya itu mereka shock belum terbiasa jadi harus lama-lama gitu.
0: Apalagi prosesnya. Ibu-ibu ya dengan harga naik ya, dipertimbangkan juga begitu.
1: Iya benar.
0: Jadi pendengar dan pemirsa juga kita ajak untuk bisa bertanya ya ke narasumber kita sore hari ini, bisa di line telepon interaktif 0811-6889-697, bisa juga melalui via WA ya pesan singkatnya. Jadi penasaran juga pendengar dan pemirsa bagaimana sih bentuk nasi biryani, mungkin bisa diperlihatkan juga di kamera nih. Bisa dibuka. Ini isian ayam kayaknya ya.
1: Ayam. Kebetulan yang ayam.
0: Kebetulan ayam. Sedang di ini diusahakan. Ini dia nih. Jadi bisa dilihat ini pendengar dan pemirsa. bentuk nasi biryani yang isiannya tadi bisa ayam, bisa iga begitu ya. Tapi kenapa tidak ikan ya? Kenapa ya? Tidak cocok ya kali ya?
1: Iya, iya menurut saya sih gitu ya. Mungkin kalau buat orang sih cocok-cocok
0: cocok aja ya.
1: Kadang kayaknya pernah deh ada yang minta tuh pakai ikan kemama.
0: Ikan kemama. Oh, ikan yang udah dihancurin gitu ya. Pakai sunti
1: pernah
0: ya.
1: Pernah ada.
0: Ada.
1: Itu tapi minatnya tuh kayak kurang banyak gitu.
0: Kalau dari karing dan segala yang sambal-sambal begitu sering ada yang request juga.
1: Enggak sejauh ini sih ini, ayam. Ayam. Paling jenisnya misalnya ayamnya enggak mau yang bakar ya, mau goreng atau ayamnya mau kari ayam. Nah, gitu. Dagingnya mau dikari gitu.
0: Atau yang mau lebih murah lagi pakai telur mata sapi ya.
1: Iya, benar.
0: Biasa kalau pakai telur mata sapi berapa?
1: 25.000.
0: Ah, ini kan lebih murah.
1: Udah ada. Iya. Sekarang kalau di gerai udah ada yang pakai itu karena itulah kita lihat tadi ya kan dari apa? Daya belinya mungkin yang kita lihat juga di sekitar gitu. Makanya sekarang udah ready lagi. Yang telur.
0: Gerai tahun berapa tadi udah mulai buka?
1: Dari tahun kemarin
0: 2025 ya.
1: Iya benar.
0: Jadi dengan adanya gerai sekarang ini tentu pendengar dan pemirsa juga tidak harus menunggu di bulan puasa juga ya. Seperti di tahun 2022, 2023 begitu ya. Jadi kalau satu hari ini pendapatan atau berapa cup yang bisa dipesan biasanya dengan konsumen kita?
1: Kalau misalnya, jadi kalau kayak cup ini, ini sekalian yang di rumah karena ada juga yang pesan model 20 kayak tadi itu.
0: Oh, okay.
1: Ada dari Utu ya, pesan 29 piece gitu. Tapi dia tuh pesannya di siang.
0: Oh siang,
1: ya. Bisa. Jadi kita sebenarnya bisa kapan aja sih. Cuman kalau untuk pemesanan yang satu. Yang langsung makan bukan untuk acara kantor.
0: Oke.
1: Itu sore di jam 5 di jam 4 ya udah 4. Buka gerainya sampai jam 10 malam.
0: 10 malam.
1: Kalau yang mau pesan yang model banyak, misalnya kayak ini mau beli mau untuk acara kantor atau mau ulang tahun, itu juga kita terima. Bisa di paginya gitu. Misalnya mau nanti harus siap jam 12
0: bisa. Jadi PO dulu ya pagi.
1: Enggak,
0: ya.
1: Jadi misalnya pagi jam 8 pesannya untuk pengambilan jam 12.
0: Okay, bisa. Bisa ya.
1: Biasanya tergantung sih kalau misalnya di gerai aja itu sekitar 30.
0: 30 ya.
1: Iya, jadi tapi itu campur ada ayam, ada kambing.
0: Oh iya, tergantung request juga ya.
1: Iya.
0: Kalau per hari itu lebih banyak pesanan biryani atau yang lain seperti ada mandi, ada kebuli, ada kapsah gitu. Kalau per hari itu paling banyak
1: jadi, apa? Jadi kalau yang kita jual itu kan variasinya yang di biryani, mandi sama kebuli.
0: Kebuli, oke.
1: Okay. Jadi kalau untuk yang setelah saya cek itu saya lihat itu yang paling banyak kita tuh lebih familiarnya sama orang-orang kita lebih familiar tuh sama nasi biryani daripada sama nasi mandi dan kebuli. Tapi mandi itu udah lumayan ya, lumayan orang tahu, tapi kebuli kayak jarang gitu. Jadi makanya kadang-kadang kebuli ini ready-nya kalau di bulan puasa itu setiap hari ada 3 varian ini. Tapi kalau misalnya di hari biasa, ini kadang-kadang aja adanya kebuli ini. Tapi yang lebih banyak bestsellernya tuh biryani.
0: Biryani ya.
1: Iya.
0: Memang karena memang itu yang cukup enak ya kalau di dirasa-rasa begitu ya biryani.
1: Cocok apa lidah orang kita kayaknya lebih cocok ke biryani.
0: Tapi lebih kepedas juga ya?
1: Enggak
0: ya.
1: Kalau biryani kita enggak pedas.
0: Pedasnya. Tapi kan kalau orang-orang kita kan suka pedas gitu ya. Makanya disisipin sambal.
1: Sambal sama acar-acarnya pedas kalau ada karena ada cabai rawit
0: juga gitu. Jadi kurang pedas, okay, silakan gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi strategi utama yang membuat nasi biryani ini bisa bertahan dan berkembang terus apa ini Kak Reni?
1: Rasa abis itu sebenarnya abis itu ini juga sih promosi gitu ya.
0: Promosi ya. Jadi menggunakan media sosial juga.
1: Iya.
0: Gimana nih strateginya?
1: Pastinya harus diposting terus. Diposting selalu. Misalnya kita buka jam segini gitu. Abis itu, ya biasanya sih take. Ini ya, kita take influencer-influencer di Melabuh gitu.
0: Iya, jadi mungkin ada Instagram bisa disampaikan juga nih pendengar kita.
1: Iya, kita ada Instagramnya itu Nasi Biryani Bin Ahmad.
0: Oke.
1: Bisa juga kalau nggak ke situ ke Tumpuk Melabuh karena kan banyak yang beli per talam-talam itu. Biasanya orang sekarang tuh udah banyak variasi ya. Kalau misalnya kadang orang mau ngasih 7 bulanan, kadang orang mau kasih pas untuk ulang tahun. Mm-hmm. Jadi nggak selalu tumpeng.
0: Iya. Yeah,
1: dan nggak selalu kue.
0: Kue.
1: Jadi diganti ke nasi biryani.
0: Biryani ya. Kalau menjaga kualitas apa nih strateginya? Sehingga tadi kan kayak Bu, Kak Reni bilang ini nggak bisa lepas barangan juga nih ke orang lain.
1: Iya yeah, gitu. Benar. Saya jadi kalau misalnya saya harus lihat dulu orang kerjanya nih. Kalau okay. misalnya dia pernah saya stay, dia masak, terus saya rasa, dan kadang yang rasa bukan saya aja, karena ada beberapa orang yang memang suka nasi biryani itu di keluarga atau ponakan saya, jadi saya suruh rasa sama dia, sama gak sih seperti saya masak? Okay, kalau dia bilang iya, biasanya anak-anak nih, kalau dia bilang iya, sama. Berarti benar.
0: Oh, gitu.
1: Dan saya rasa pas sama seperti yang dia bilang, nah gitu. Kalau misalnya dia bilang, enggak nih, kayak kemarin kan orang kerja tuh kan pasti berganti-ganti ya. Kadang ya. Kebetulan yang kemarin itu pas saya bilang sama ponakan saya bilangnya agak kurang katanya, agak enggak sama gitu. Tapi apa ya gitu katanya. Ya udah.
0: Tapi jadi sekarang saya, ini udah ada ya
1: chef-chefnya
0: ya.
1: Udah ada.
0: Jadi enggak mesti turun tangan juga ya Bu Reni kali ini.
1: Paling kan untuk pas akhir tuh kita rasa gitu.
0: Iya kan chef-nya harus rasa juga di akhir ya. Gimana di finalnya apakah memang udah sesuai gitu ya. Kalau inovasi pernah enggak dari pelanggan itu dia memesan dengan keinginan mereka begitu? Sering.
1: Ada. Misalnya itulah yang sebenarnya iga kayak seperti iga bakar itu. Itu sebelumnya kita enggak pernah buat.
0: Oh begitu.
1: Tapi terus ada pelanggan yang minta, Kak saya mau nasi biryani, nasi tapi lauknya iga bakar. Kita buat dan kebetulan iga bakarnya waktu itu emang cocok sama sambelnya biryani itu cocok. Jadi pas kemarin jual di ini di lapak pas bulan puasa banyak yang mau. Itu banyak peminatnya.
0: Banyak peminatnya. Kalau menurut Kak Reni, seberapa penting branding dalam bisnis kuliner ini?
1: Iya, sangat penting ya. Karena kayaknya kita lebih penting ke branding sekarang itu ya. Kalau kita lihat lebih penting ke branding daripada rasa.
0: Iya betul.
1: Tapi rasa memang harus kita pertahankan. Cuman kalau branding tuh orang tuh kalau udah misalnya kita kayak saya bilang take ini, take itu kan. Jadi waktu dilihat pasti orang mau coba. Tapi memang untuk mempertahankannya itu agak sangat ini ya. Harus memang dengan usaha yang sangat gitu tuh.
0: Membangun usaha itu sulit. Mempertahankan usaha jauh lebih sulit.
1: Iya benar
0: gitu ya. Jadi mungkin dengan ada media sosial platform gitu, mungkin ini bisa jadi strategi tertentu juga
1: benar.
0: Untuk bisa memperkenalkan produk Diani ini ya. Kalau peran media sosial selama ini memang ada apa orang-orang tertentu juga yang menyebarkan.
1: Iya ada dari testimoni sih.
0: Testimoni ya.
1: Pernah tuh ada testimoni. Memang banyak sih testimoni. Cuma dia ini mentestimoninya Kak rasa biryaninya itu seperti rasa nasi biryani di Mekah itu ada Al Romansiyah namanya.
0: Ada seperti gitu.
1: Rumah apa? Itu adalah restoran nasi. Dia bukan nasi biryani tapi namanya di situ. Nah, nasi Bukhari. Jadi setelah
0: nasi
1: saya
0: nasi Bukhari.
1: Iya. Bukhari itu kan rempah ya. Saya juga tahu ada nasi itu cuman nama resep nasi itu cuman saya mikirnya rasanya agak berbeda. Jadi saya tuh kan suka makan. Jadi setiap
0: makan.
1: Ya kalau misalnya saya ke kota sebuah kota tuh kalau misalnya ada itu saya pasti coba misalnya di toko ini dan nasi biryaninya tuh beda-beda rasanya.
0: Namanya punya ciri khas sendiri juga.
1: Iya benar namanya sama biryani. Mungkin mereka mikirnya tapi nggak tahu ya kalau di luar tapi kalau kita di sini asal yang udah berasnya panjang ya udah biryani aja semuanya padahal enggak gitu ya
0: padahal enggak
1: jadi kalau di sana itu di Al Romansiyah itu dia jualnya dua macam nasinya kalau nggak salah saya sama lagi satu lagi nasi mandi. Nah, terus ada orang lah pembeli saya ini terus dia bilang gini Kak rasa nasi biryaninya tuh sama seperti yang di Al Romansiyah itu kata dia saya udah pernah makan di sana kata dia terus pas dia kebetulan dari Nagan. Nah, kebetulan konsumen kita ini banyak juga yang dari Nagan Raya.
0: Nagan Raya.
1: Kebetulan pas dia lagi di Mabo dia beli terus katanya untuk mengobati rindu mirip rasanya. Cuman memang yang udah saya cek saya pas kebetulan saya lagi di sana, saya ke Romansiyah itu.
0: Oke.
1: Dan Memang kalau untuk nasi mandi saya berani jamin memang nasi mandi saya rasanya sama. Sama kayak yang di luar, gitu. Okay. Cuman kalau nasi biryani kebetulan kan saya kan belum pernah tuh. Jadi pas lagi di sana saya cek rupanya benar yang dibilang sama dok ibu tadi
0: ibu
1: itu.
0: Tadi ya. Jadi banyak juga pelanggan-pelanggan yang menyampaikan kesan-kesan mereka begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar. Habis itu cuma yang beda itu di sambalnya. Dulunya saya pernah buat sambal yang seperti itu, tapi kayaknya agak kurang cocok mungkin sama kita karena sambalnya itu enggak seperti kalau ini kan dia dimasak ya kayak pakai minyak gitu. Kalau ini enggak, dia itu kayak sambalnya tomat pedas direbus. Tapi kalau yang di sana itu dia pakai daun ketumbar. Jadi
0: ketumbar.
1: Rasanya tuh agak kalau ya jadi kayaknya kurang cocok sama lidah orang kita. Cuma yang dulu saya pernah buat enggak pakai daun ketumbar. Ada beberapa orang aja yang suka gitu. Tapi kalau ini banyak lumayan.
0: Banyak ya lumayan.
1: Mungkin nanti akan ada opsi kali ya. Sambal yang ini, sambal yang ini.
0: Ya. Jadi ada pilihan gitu ya. Oke, Kak Reni, bagaimana sistem pengelolaan usaha ini, terutama dalam hal bahan baku dan juga tenaga kerja di tempat Kak Reni?
1: Kalau bahan baku kita belinya fresh, langsung di pasar.
0: Langsung di pasar ya?
1: Iya, kecuali
0: gak ada pesan di luar gitu misalnya.
1: Kalau yang pesan di luar itu beras.
0: Tertentu ya, beras misalnya ya.
1: Beras itu kan kita emang kadang harus stok, apalagi kalau bulan puasa gitu kan, kadang nggak ada di sini. Misalnya gini, mungkin kalau di toko di sini ada, cuman karena kan banyak yang jual biryani bukan kita aja.
0: Betul.
1: Jadi kan kita juga takut ya karena. Karena kebetulan kita kadang ada juga perusahaan-perusahaan itu yang tiba-tiba pesan, tapi pesannya model banyak gitu, kan harus punya stok. Nah itu kayak beras kadang kita pesannya dari luar juga, dari luar Aceh atau dari luar Melabo gitu. Kalau kita cek di mana ada stok, belinya
0: paling
1: yang
0: dekat
1: karung
0: Medan,
1: besar.
0: Paling tidak.
1: Banda Aceh masih bisa.
0: Banda Aceh masih bisa. Oke.
1: Itu. Tapi yang kalau misalnya nggak ada Banda Aceh baru ke Medan gitu, karena kalau terlalu jauh juga mahal di ongkir.
0: Biaya betul.
1: Itu sih. Terus kalau yang kayak lauk-lauknya di pasar. Cuman kayak kalau iga itu yang udah kita coba nggak bisa memang iga lokal yang kayak kita beli daging di pasar nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
1: Karena nanti merasa kasihan ya yang beli kecil-kecil gitu.
0: Apalagi
1: nggak ada isinya.
0: Apalagi udah biasa makan iga, tiba-tiba kok beda gitu ya.
1: Gitu. Paling pasti kita belinya kayak di stok yang toko-toko yang apa? Kayak supplier kafe yang ada di sini.
0: Iya.
1: Nah, itu kan dia pasti ada tuh. Iga yang memang khusus iga impor yang halal gitu, yang itu.
0: Baik, kita ajak pendengar yang ingin bergabung silakan ya di kesempatan sore hari ini, walaupun memang kita udah di penghujung di UMKM Bicara ya, luar biasa kita masih bersama narasumber kita di kesempatan sore hari ini bersama dengan Kak Reni Radmila ya. Ini adalah owner Nasi Biryani Bin Ahmad ya, luar biasa tadi udah cerita bagaimana strateginya juga begitu ya, menggunakan platform juga media sosial begitu ya. Mungkin Kak Reni bisa ceritain juga bagaimana pesan ya kepada mereka yang baru membangun usaha dan juga apa harapan ibu lah Kak Reni ya kepada semua pengusaha dan juga konsumen begitu.
1: Iya, kalau kita membangun usaha itu emang harus dipikirkan mateng-mateng, yang nggak bisa cuman ya udah aku buka usaha deh gitu, nggak gitu, bisa ya? Tapi kita emang harus prepare dari awal, terus siap mental ya. Itu yang paling benar, yang paling harus ada di diri kita gitu, karena kita akan menghadapi hal-hal yang kayak sekarang nih, dimana bahan-bahan naik gitu. Tapi kita juga masih mikirin, harus mikirin gimana harga kita itu masih menjangkau untuk konsumen. Itu sih sangat sangat-sangat memang harus kita persiapkan mental kita. Kadang memang harus, ya kadang memang harus rugi, harus ya memang gitu ya jadi pengusaha gitu, harus terima. Tapi kan nggak selamanya akan seperti itu gitu. Itu sih mental yang harus.
0: Artinya disini, kita harus mencoba dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita nggak mencoba, kita kan nggak tahu hasilnya bagaimana nantinya begitu ya.
1: Iya. Tapi itulah mental kita juga harus kuat untuk yang itu gitu.
0: Baik, itu harapan ya Kak Reni ya. untuk pendengar dan juga pemirsa, dan mereka juga yang baru membangun usaha, jangan menyerah begitu.
1: Iya benar.
0: Jadi pastikan untuk bisa mencoba dan juga bisa membuktikan bahwa mereka mampu begitu untuk membangun usaha begitu ya. Baik, terima kasih Kak Reni udah hadir di studio sore hari ini. Memang tidak terasa ya telah berada di penghujung perbincangan kita, tentunya di program UMKM Bicara, dengan tema kita menolak redup strategi UMKM Nasi Briyani bin Ahmad menguasai pasar. Insya Allah ini benar-benar menjadi ini juga ya, menjadi catatan juga buat kita, sehingga kita bisa terus maju untuk membangun usaha. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih Kak Reni udah hadir di studio ya. Assalamualaikum Kak Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol dan gol, jangan sampai ketinggalan.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

kita masih bersama Pro Satu RRI Malabo, persembahan Virgaon. Saat kau telah mengerti. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti UMKM bicara menolak redup strategi UMKM Nasi Briyani bin Ahmad menguasai pasar bersama narasumber Reni Radmila, owner Nasi Briyani bin Ahmad. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara begitu.

Ini sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.'" Pak Guru,
Saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khalik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, nanti kita juga akan update informasi cuaca ya sesaat lagi bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cinjadin Akan Raya, sambil kita menantikan warta berita lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melambungkan informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan Bang Taufik Gurahman SRMed yang akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca terupdate untuk edisi hari ini di edisi Senin 18 Mei 2026. Assalamualaikum Bang Taufik.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya Bang Taufik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya, tetap semangat ya. Ya. Jam segini belum pulang ya?
1: Jam segini masih standby.
0: Masih standby. Biasanya ada dua orang lah yang terus stay di situ ya. Pastinya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kalau saya lihat cuaca kalau di Pasijambu dan sekitarnya saat ini sedang berawan dan sebagian memang terlihat mulai ada mendung ya. Karena cuaca beberapa hari ini kalau udah siang panas sekali Bang Taufik. Begitu.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ada perubahan-perubahan juga. Mungkin selengkapnya bisa disampaikan Bang Taufik, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI, Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin sejenak waktunya untuk saya, Gian Taufik Rohman, menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah pesisir barat dan selatan Aceh yang berlaku mulai malam hari ini, Senin 18 Mei 2026 hingga siang esok hari, Selasa 19 Mei 2026. Berikut laporannya. Untuk angin ketinggian permukaan mencapai 3000 feet, umumnya bertiup dari arah barat 5 sampai 25 km per jam. Kemudian masuk ke perakiraan cuaca. Untuk wilayah Jalang, untuk malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan siang hari esok cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk wilayah Melabo dan juga Sinabang, untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk dini hari mendatang cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk pagi hingga siang esok hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya untuk wilayah Sukamakmu, untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Kemudian dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan siang esok hari cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Selanjutnya untuk wilayah Kuala Pesisir, Belang Pidi dan juga Tapak Tuan, untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Kemudian dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan siang esok hari cuaca diperkirakan akan berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Singkil dan juga Subul Salam, untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan tebal. Kemudian dini hari mendatang cuaca diperkirakan akan berawan. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan siang esok hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk kondisi suhu di daerah Aceh bagian barat hingga selatan, secara umum berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 97%. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh, diperkirakan tinggi gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita update informasi cuaca bersama Gen Taufikur Rahman STRMet langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nagatraya. Untuk edisi hari ini pendengar, di edisi Senin 18 Mei 2026, informasi tadi berlaku dari malam ini sampai besok siang begitu. Dan tentunya pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas sore ini, menantikan lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore nanti sesaat lagi. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Ndan ya.
0: Dul, Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar Induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
2: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu yang nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, jangan yang non-prosedural.
1: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
3: Untuk potret pekerja migran Indonesia asal Aceh masih mendominasi, memang mereka berangkat sekarang non-prosedural atau ilegal.

0: Dana melaporkan.
1: Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lembaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lembaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lembaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
3: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
2: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
4: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
2: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
5: Semoga bahan-bahan di pasarnya lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
6: habis ya?
5: Habis, lebih.
2: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
7: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah calon haji JCH, mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan, mulai tahun ini, jamaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya, pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jamaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
8: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jamaah. Kita utamakan kepada jamaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jamaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
7: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
9: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan.

0: kesejahteraan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
1: Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
0: Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Umar juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait persoalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar laporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Warga Kecamatan Betong Ateh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya, mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Warga Kecamatan Betong Ateh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit, khususnya ketika hujan turun.
4: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuta Tengah di Dusun Padangre sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk sarak kerikil aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
3: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betong Ateh Bangkalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Malabo. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nagro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Melabo Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
4: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke Wali, dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSUS sudah kembali, kita minta multi-use nanti. Multi-use minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa diluncurkan.
5: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Regional Melabo masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya Rumah Sakit Regional Melabo tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung Rumah Sakit Regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Aceh atau Pra Pora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
3: Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Aceh atau Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua di lapangan futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semelu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semelu. Pembukaan Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semelu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KD KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KD KMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu berpositif baik tuh, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Nur ya, pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah ya inilah pemain bola sesungguhnya, tidak ada yang berantem di situ kan Nur ya. Dan harapan saya kedepannya pemain kita juga itulah salah satu contoh betul-betul lah. Menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
3: Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Nusara Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Semarak Arasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Semarak Arasudi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Arasudi Kota Sabang Ramadia kepada RRI mengatakan AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
7: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain ada lomba sholat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
6: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Arasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Sabang Agus Halim mengatakan festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.

0: itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korea 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja diikuti Warta Berita Lintas Korwil 17 bersama reporter RRI Sekorwil 17 tentunya di kesempatan sore hari ini, edisi Senin di 18 Mei 2026, bertepatan di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendengar, kembali kami lanjutkan lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini hingga pukul 18 nanti kita akan lanjutkan di lagu-lagu religi. Perlu kami informasikan juga waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.45, wilayah Aceh Baradaya pukul 18.41, wilayah Aceh Jaya pukul 18.47, wilayah Nagantraya pukul 18.44, dan wilayah Simelu, Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.38, kita dengar kembali. Kali ini ada Adi Govinda bersama dengan Fadli, Tanpa Batas Waktu.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Ali Munir, SE, MM, AKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya mas?
3: Iya ibu, silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh iya iya iya.
4: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1, RRI Melabuh.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
10: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Melabuh. Kita lanjut lagi pendengar di sesi lagu-lagu religi menantikan azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.45, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.41, wilayah Aceh Jaya pukul 18.47, wilayah Nagan Raya pukul 18.44, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.41. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagu-lagu religi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

Allah ya Rasul, ya awal ya akhir. Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah ya Baqi, ya Sami, ya Muhaimin.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya

pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 hingga 47. Telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Malabar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Sekaligus memadai perjumpaan kita di kesempatan hari ini, pendengar, di edisi Senin 18 Mei 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar,

0: turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya? Habis.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
8: Seperti apa Pak sekarang Pak?
9: Sekarang menurun banyak loh, yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang

0: Tanah Merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya, Pak?
0: 1 bulan ini.
1: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya, Pak?
0: Itu stabil, tidak ada yang naik.
2: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Harga belakangan naik ya, Bu?
4: Naik, iya, naik.
3: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa, ya?
2: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
7: Bawang udah 5.000
6: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
8: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
6: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
10: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini Buya Gus Rijal Gajah Kesehatan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Kusrijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Kusrijal mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur. Bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
11: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
10: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Dengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
13: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
12: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Tatu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
14: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
15: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
14: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya Mesa akan hadir menemani pendengar hingga menjelang malam nanti dengan program-program yang tentu saja sudah kita persiapkan ya di setiap harinya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program Masa 1 untuk hari ini di edisi siar kita Senin 18 Mei 2026. Tentu saja untuk pendengar dimanapun berada seperti biasa, selepas kita mendengarkan dan juga bergabung ya maksudnya bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk malam hari ini, kita lanjutkan kembali lagu-lagu religi menjelang kumandang azan Isya yang nantinya akan berkumandang yaitu sekitar pukul 19:58 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu pendengar, Mesa juga akan lanjut menghadirkan beragam program-program rutin ya di setiap malamnya. Selepas kita menunaikan ibadah salat Isya, Mesa juga akan menghadirkan renungan yang berjudul Kalau Papa Ada Waktu, dan dilanjutkan kembali pada pukul 8 waktu Indonesia, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan judul Ikan Terakhir yang diproduksi oleh RRI Sintang. Dan tentu saja pendengar dimanapun berada, nanti kita juga bakal hadirkan program yang selalu ditunggu-tunggu yaitu Ruang Rindu untuk Anda, serta beberapa informasi-informasi sebelumnya. Nanti akan ada lagu-lagu pop Indonesia juga yang akan Mesa hadirkan selepas program drama radio. Dan baru kita lanjutkan dengan Ruang Rindu maksudnya. Dan terakhir kita akan hadirkan musik-musik tradisional dan budaya serta jazz music ya, hiburan, hingga tutup siaran kita untuk hari ini. Tentu saja untuk pendengar, dan itu dia program-program yang dapat Mesa hadirkan di sepanjang malam hari ini bersama Pro 1 RRI Mewabo. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang masih akan terus mengudara di frekuensi 97,97 FM maksudnya gitu ya. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati waktu malamnya bersama keluarga atau bersama rekan-rekannya atau bersama teman-temannya. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tenaga Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?"
1: "Iya Papa,"
0: katanya sambil berseri-seri.
1: "Bacain dong Papa."
0: "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali.
1: "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita."
0: Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab,
1: "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
2: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
1: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa."
0: "Lain kali ya, Anggi.
1: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
3: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali."
1: "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
1: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, selepas tadinya kita mendengarkan kumandang azan Isya dan juga renungan yang sudah kita hadirkan tadinya untuk Anda, semoga dapat menemani suasana malamnya pendengar selepas menunaikan ibadah salat Isya untuk malam hari ini. Tetap terus bersama Persatu, karena drama radio dengan judul Ikan Terakhir yang diproduksi oleh RRI Sintang juga akan langsung bisa hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Persatu, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.
1: Anda suka cerita?
2: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
3: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
2: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
1: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
2: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
3: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu gak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
1: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh frekuensi 97 MHz.

0: Bu. Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau ndak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Ndak Pak Bu. Kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak. Jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi. Enak. Manis loh Pak ubinya. Apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Walah, Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena setrum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awok-awok lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampak ini.
2: Woi, kalian tuh ya, naik gak? Kalian buat sungai ku keruh aja ya. Yang tahu gak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri buat keruh air aja, ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian, tuh ikan kecil-kecil juga mati kan. Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas enggak? Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Sejadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh orang bawahnya tuh. Bawa. Pukul dia panang. Masih dan bukan bisa dibandingkan. Apa bukan dia tuh? Macam pulang.

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semuanya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak?
2: Ya, benar pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi Anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun, pak.
1: Jika tidak, maka ampun, pak. Parang bapak tajam benar. Ampun, pak. Bukan untuk apa-apa, parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar, bah.
4: Oh, maaf, pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan, pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini, pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya, pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya, sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih, ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meza selepas kita mendengarkan program Sandiwara Radio atau Drama Radio yang sudah Meza hadirkan tadinya. Meza juga akan hadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara di frekuensi 97 FM. Dan informasi-informasi juga akan Meza hadirkan hingga pukul 21 malam nanti. Tentu saja buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 dimanapun berada, selamat mendengarkan kembali salah satu lagu Noah juga akan Meza hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama Meza. Satu informasi juga akan lanjut Meza hadirkan untuk Anda sebelum lagu-lagu pop Indonesia juga masih akan terus mengudara untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Satu informasi juga Meza hadirkan dari Gubernur Mualim menginformasikan mengenai Pergub JKA dicabut, rakyat Aceh berobat seperti biasa. Waduh, ini informasi yang sangat luar biasa ya, karena di sini menurut informasi yang saya kutip dari rri.co.id, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 dan tentang jaminan kesehatan JKA. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Mualim pada saat keterangannya dari Banda Aceh pada Senin 18 Mei 2026 tepatnya hari ini. Melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Mualim mengatakan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Nurlis juga menjelaskan, sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh. Oleh karenanya Mualim juga meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya. Nah, bahkan pembiayaan juga akan ditanggung oleh JKA untuk orang yang sakit dalam skema JKA, jadi tidak ada pembatasan desil. Nah, ini yang disampaikan juga oleh Mualim ya pada saat menyampaikan arahannya ya. Tentu saja itu dia salah satu informasi untuk Anda yang dapat Meza hadirkan untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Lagu lawas dari Nyevinda Panduwinata, Cinta, sudah mengudara di frekuensi 97 FM untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Asik. Udah ada yang telepon nih. Asik banget lagunya karena Meza memang suka lagi sekali sama lagu ini. Meza sering sekali ya kalau misalnya karaokean, Meza tuh lagunya ini karena bisa hafal ya. Mau enggak dengerin Meza nyanyi? Enggak usah ya. Entar pendengarnya kabur. Meza angkat dulu. Ada penelpon ini yang udah ikutan gabung bareng kita. Kita say hello dulu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu?
1: Iya, mau lihat lagu.
0: Iya. Halo Ina,

0: baik ya. Nah, untuk malam ini di program Ruang Rindu, udah rindu gak sama suara Meiza?
1: Apa?
0: Udah rindu gak sama suara Meiza?
1: Rindu lah.
0: Oh, rindu.
1: Besok pagi Prodangdut kan?
0: Ah?
1: Besok pagi Meiza masuk siang di Prodangdut kan?
0: Iya, insya Allah ya.
1: Iya.
0: Iya, Ina. Di program... Hah? Ini siapa? Hah? Kok ada suara? Kok ada suara lagi ya?
1: Siapa itu kawan?
0: Oh itu tuh.
1: Aku pensi sekali.
0: Oh gitu. Siapa temannya? Disapa dong.
1: Ya, siapa nama bang? Bilanglah bang.
0: Bilanglah bang, namanya siapa bang?
1: Siapa nama bang? Kan bedanya sama Meiza.
0: Iya. Siapa?
1: Ngomong terus.
0: Ina lagi berduaan sama abangnya ya. Ina mau request lagu apa Ina untuk ruang rindu malam ini?
1: Ah, bisa kuenya lagunya.
0: Iya, mau request lagu apa?
1: Lagunya ini enak banget.
0: Yang siapa?
1: Deddy Mizwar.
0: Deddy Mizwar, judulnya
1: apa kata dunia?
0: Apa kata dunia? Bentar bisa cari dulu ya.
1: Iya.
0: Iya. Mizwar.
1: Karena kemarin tuh ada tuh sama Bang Hendy.
0: Oh ya.
1: Ada.
0: Coba nyanyi gimana?
1: Enggak Pak, bisa.
0: Oh enggak.
1: Bisa jadi biarnya.
0: Nyanyinya enggak bisa, tapi lagunya tahu. Apa kata iya, dunia itu, darinya Deddy Mizwar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Ya, apa kata dunia.
0: Oke, okay, bentar Meiza cari dulu lagunya ya. Kalau misalnya bisa nanti Meiza puterin ya.
1: Iya.
0: Oke. Mau salam-salamnya buat siapa nih Ina?
1: Salamnya buat Jordan, buat Eka, buat Cik Induga,
0: iya.
1: Buat Duyung, Pak Kak Endang, Kak Nur, Kak Ron, Kak Ida, Bu Mini, Mirna, buat semuanya ya. Yang belum bergabung, silakan bergabung.
0: Okay.
1: Buat Meiza, selamat malam, sehat selalu.
0: Iya, amin. Oke, terima kasih buatnya ya, Ina udah ikutan gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Ina, tumben-tumbenan ya. Ada teman telepon untuk malam hari ini. Oke, pendengar kita coba angkat kembali ya. Ada telepon lainnya juga yang ikutan gabung bareng kita. Ada siapa di mana ini? Halo. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Ruang Rindu memang lewat aku.
0: Asik. Kalau udah ada Kak Endang pasti heboh sekali.

0: gitu ya.
1: Gimana kabarnya Kak? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya. Tuh kan suara Mesa udah balik, kan? Udah balik kan? Aduh. Ternyata Mesa tuh gak boleh banyak-banyak teriak. Kayaknya di Pro 1 Mesa tuh asik ngomong aja gitu ya. Jadinya suaranya tuh cepat habis gitu kan.
1: Ini Kak, aja. Hari ini kan jam 9.
0: Emang jam berapa?
1: Jam 10. Semalam Bang Reno jam 10.
0: Oh iya. Tapi kan biasanya Mesa bawainnya setiap jam 9. Benar gak sih?
1: Oh iya bagus lah, lebih cepat lebih bagus.
0: Kan? Iya, ntar kalau udah jam 10 Mesa nguap-nguap loh.
1: Kak, sebelah ada siapa?
0: Sebelah ada Bang Faiz tuh, bentar lagi ikutan ya. Bang Faiz tadi lagi bawa acara live di ada program bola, soalnya kan kita mau Piala Dunia nih.
1: Iya. Kak, ini apa? Kalau minta lagu ada lagunya enggak?
0: Coba disebutin dulu lagunya, mau lagu apa?
1: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Itu yang bawanya siapa? Ada enggak? Itu yang bawanya siapa?
1: Salim.
0: Salim. Assalamualaikum. Gerimis.
1: Gerimis. Assalamualaikum. Ya kalau ada ya kasih, kalau enggak ada terserah kakak lah. Yang penting lagu-lagu Malaysia.
0: Oh, Gerimis Mengundang ya. Lagu Malaysia. Ini yang bawanya siapa?
1: Yang Gerimis Mengundang itu tulisannya Salim.
0: Oh, Salim. Tapi
1: nama lain enggak tahu.
0: Oke, bentar ya. Ada nih kayaknya lagunya. Bentar Mesa putarin nanti ya.
1: Iya.
0: Mau salam-salamnya Endang buat siapa Kak Endang?
1: Tadi kakak bilang apa?
0: Hah? Kak Mesa bilang Kak Endang mau salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Eka, untuk Pak C, untuk kan semalam dia bilang ada Pak Buyung di situ, untuk Ina tadi, untuk Kak Nur, untuk Kak Bu Nining, untuk Kak Ida, untuk Kak Endang, untuk semua-semualah Kak, untuk kakak sehat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Endang yang selalu semangat ikutan gabung bareng kita ya. Ada penelpon lagi, kita angkat lagi ya pendengar. Emang kalau misalnya program Ruang Rindu itu penelponnya gak putus-putus ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lalu.
0: Asik. Apa kabar Bang Odon untuk malam hari ini?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Waduh, luar biasa ya. Bang Odon. Yuk. Ini udah banyak sekali nih requestan teman-teman. Ada Ina, ada Kak Endang juga. Bang Odon, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Odon mau request lagu Pambos aja lah.
0: Pambos?
2: Ya, Pambos.
0: Pambes, judulnya apa?
2: Risau.
0: Risau, sama siapa Risau? Sama Kak Endang?
2: Sama. Itu namanya bukan Kak Endang tuh, Bu Mesa.
0: Oh, jadi siapa juga?
2: Mirna tuh namanya.
0: Yang tadi barusan?
2: Iya, yang ada selepas masuk powder nih.
0: Oh.
2: Itu udah salah orang tuh, kan marah Kak Endangnya.
0: Oh gitu, Kak Mirna ternyata, waduh. Salah aja sih Mesa masih ya. Oke deh, nanti Mesa bilang ya. Kalau Mesa tuh salah orang gitu ya kan. Bukan salah orang, orangnya tahu.
2: Salah
0: maksudnya
2: nama.
0: Suaranya tahu ya kan. Tapi namanya salah ya. Maaf ya Kak. Kak apa tadi, Kak Mirna?
2: Kak Mirna.
0: Aduh, ya, gimana nih Mesa ya? Udah sebulan di Pro 1 masih aja salah nama.
2: Iya, biasa sih.
0: Iya. Risau tadi darinya Pambes ya?
2: Pambes, ya.
0: Bentar ya, besok kok belum ketemu ya lagunya ya. Mau salam-salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Mak Tengo, buat Bang Hai, buat Kak Ida, buat Mirna, buat Lena, buat Ina, buat Kak Nur, buat Bang Putra di Aceh Timur, Pak Budi di Nagan Raya, Pak Suarjo, Pak Kasiman, buat semua semua lah.
0: Ya ampun, rame ya pokoknya ya.
2: Iya, buat Bu Mesa, selamat juga, sehat selalu, tetap semangat Bu Mesa.
0: Oke, pastinya dong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Odon, udah ikutan gabung juga bareng kita. Udah ya pendengar ya, nanti ikutan lagi ya. Sabar Kak Ida di Senebo, sabar. Nanti Mesa angkat lagi teleponnya ya. Mesa nggak boleh ngomong banyak-banyak, ntar suara Mesa hilang lagi ya. Nggak enak lagi ketawa ketiwi gitu ya kan. Yang pastinya untuk pendengar, terima kasih udah ikutan gabung bersama kita. Kita dengerin dulu satu lagu requestannya pendengar yang tadi udah ikutan gabung awal-awal darinya Ina, terus juga ada Kak Endang, terus juga ada Bang Odon. Oke, untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Kita hadirkan kembali lagu-lagu lawas untuk Anda di malam hari ini.

0: apa kata dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimo Gunasih.

0: Pendengar, itu dia beberapa lagu requestannya pendengar untuk malam hari ini. Terima kasih sekali udah ikutan gabung bersama Meza di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, kita coba angkat lagi. Ada siapa di mana di luar sana? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Luar biasa, semangatnya emang 45 ya kalau malam-malam ya semuanya ya. Iya, ini ada Eka di kabel, benar gak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Iya, apa kabar Eka untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat
0: ya. Sehat ya, luar biasa. Nah, biasanya kalau udah program Ruang Rindu Eka, ini kayaknya Eka perdana deh ikutan bareng Meza, bener gak?
1: Iya, bener.
0: Iya.
1: Kayaknya perdana ini baru malam.
0: Iya, salam kenal ya darinya Meza buatnya Eka ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Eka, mau request lagu di program Ruang ini Rindu ini, mau request lagu apa nih? Apa?
1: Apa yang bertisa di pujung jalan cuma yang versi reggae boleh gak Kak, yang di cover?
0: Boleh dong. Berpisah boleh. Di ujung jalan gitu. Itu yang bawanya siapa?
1: Apa ya?
0: Itu yang bawa lagunya siapa?
1: Yang bawa lagunya kalau gak salah Sultan, cuman yang versi reggae-nya aja, yang mana aja boleh.
0: Oke, okay. Berpisah di ujung jalan judulnya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Meza cari dulu ya. Berpisah, oke. Okay.
1: Yang di cover lah.
0: Yang di cover ya, berpisah yeah. Di ujung jalan. Cover reggae ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Meza cari dulu. Pokoknya kalau ketemu Meza langsung puterin ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Mau salam-salamnya buat siapa nih?
1: Kirim-kirim salamnya buat Matung, buat Bu Nini, buat Kak Mirna tadi, buat Pak Siodong, buat Bu Mia, buat Kak Endang, buat Bang Tajul, Bang Hai, Bang Amir, buat Kak Sana, buat Makcik Ida, buat Makcik, Pak Cik, buat semua-semua lah Pak. Tanpa terkecuali ya.
0: Iya, pokoknya yang kenal sama Eka aja gitu ya.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pokoknya buat pendengar-pendengar Pro 1 untuk malam hari ini, baik itu yang udah kenal sama Meza, yang baru kenal gitu ya kan. Pokoknya happy terus ya, karena lagu-lagunya juga akan Meza hadirkan untuk Anda semuanya. Nah, ini ada Kak Ida juga di Sanobo. Kita coba angkat kembali ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo Kak Ida. Aduh, Kak Ida kok mati sih? Kak Ida teleponnya coba ditelepon lagi, coba ditelepon lagi. Oke, bentar ya. Nah, ini ada lagi yang ya ikutan beda lagi nih. Soalnya kayaknya yang telepon ke Pro 1 tuh emang rame sekali ya. Apalagi kalau misalnya malam-malam request ya kan. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini ternyata ada Meza ngintip dulu. Soalnya namanya jauh nih. Ada Bang Effendi ya, di Rundeng ya? Oke, halo Bang Effendi, apa kabar untuk malam hari ini?
2: Ya alhamdulillah kabar baik-baik aja ya.
0: Oke, bukan kabar kabur ya?
2: Enggak lah, kabur mau kabur kemana?
0: Kirain kabar kabur. Iya, Mbak Evan.
2: Kawan sama Tuhan nanti ke seluruh dunia. Kabur
0: kemana? Oh iya benar-benar. Iya, Mbak Evan ini mau rekam lagu apa untuk malam hari ini?
2: Lagu dari apa?
0: Dari siapa?
2: Advent Christy.
0: Hah?
2: Advent Christy.
0: Advent Rizky.
2: Christy ya.
0: Christy.
2: Ya.
0: Judulnya apa?
2: Udah ketemu nama orangnya.
0: Advent Christy.
2: Iya betul.
0: Meza cari dulu ya.
2: Pintar kamu ya.
0: Christy. Kalau misalnya nggak ketemu gimana nih lagunya? Lagunya judulnya apa?
2: Judulnya di sini hanya ada cintamu.
0: Asik. Cinta siapa tuh Bang Bang apa namanya tadi? Bang Effendi. Oh, Kak apa itu ya? Kak apa tuh dulu? Meza lupa apa? Deh. Apa cintanya ya? Kak Endang ya? Ada Kak Endang enggak di situ?
2: Ada.
0: Mana Kak Endang? Salam ya sama Kak Endang ya. Kok Kak Endang enggak masuk sih?
2: Dia lagi demam.
0: Oke, semoga Kak Endang cepat sembuh ya.
2: Pilek-pilek gitulah.
0: Oh gitu. Bapil ya, batuk pilek ya.
2: Kayak Meza kemarin.
0: Kayak Meza kemarin sampai 2 minggu loh bapilnya Meza.
2: Udah minum apa? Biji gedondong sembuh kan?
0: Iya ampun, iya. Bukan biji durian ya. Bukan durian. Ini judulnya tadi apa? Darinya Evan Christine. Cinta?
2: Di sini hanya ada cintamu.
0: Oh, di sini hanya ada cintamu. Oke. Okay. Mau salam-salamnya?
2: Aku enggak judul kayak gitu.
0: Oh, jadi yang benar nih. Nanti Meza udah salah putarnya.
2: Apa dah?
0: Nanti udah salah Meza putarnya. Ini betul judulnya?
2: Betul.
0: Oh, di sini bukan hanya cintamu.
2: Kalau BPD request lagu, mana ada yang enggak betul.
0: Oh, gitu. Oke deh. Meza bakal puterin lagunya bentar lagi ya. Mau salam-salamnya buat siapa?
2: Ya, salam-salam buat teman-teman yang lagi monitor di sana aja ya. Di Bupo sana mungkin orang itu jadian satu mau bakar-bakar ikan ada ya kan.
0: Aduh, ya. Enak kali.
2: Saya enggak bisa hadir di sana gitu ya.
0: Oke, okay, ya.
2: Dan salam selanjutnya buat sahabat saya juga yang dulu gitu kan. Jerry juga, Jerry gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Dan juga buatnya Pak Jerry, semoga sehat aja. Gitu.
0: Oke, okay. Itu aja?
2: Itu aja. Dan salam juga buat Bung Reno ya.
0: Oke.
2: Okay. Sabtu depan Bung Reno yang bawa acara ngantel.
0: Iya. Meza kayaknya belum cocok bawa acara ngantel
2: ataupun,
0: ya.
2: Ataupun Meza.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Ataupun Emma gitu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Yang lain boleh juga gitu kan acara yang buka gitu. Yang gak buka, tapi bukan penyiar dia.
0: Oh gitu ya. Iya, iya, oke. Tapi Meza baru perdana loh kemarin bawa acara nyantel. Tapi Meza buka ya.
2: Memang kayak gitu. Gak apa-apa, no problem ya.
0: Yang penting buka. Oh gitu ya. Oh, emang ada yang gak buka ya?
2: Ya kalau gak yang gak buka, itu berarti bukan penyiar.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Iya, itu benar. Makasih informasinya ya. Oke. Ya, itu aja nih Bang Fendi.
2: Ya, itu aja.
0: Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia beberapa lagu requestannya pendengar yang udah ikutan gabung bareng kita. Ada siapa lagi nih yang mau ikutan gabung bareng Meza, langsung saja ya. Meza menunggu di 0811-688-9697. Nah, ada Mak Tengoh nih kayaknya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Mak Tengoh untuk malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar sehat
0: walafiat. Iya, semangat ya Mak Tengoh ya. Malam-malam soalnya ya, malam ini tuh cuacanya cerah Mak Tengoh. Cerah sekali ya. Mak Tengoh, mau request lagu apa untuk malam hari ini Mak Tengoh?
3: Engkau segalanya bagiku.
0: Kaulah segalanya. Bukan gitu? Bukan. Benar gak sih itu Mak Tengoh? Kaulah segalanya bagiku, bukan ya? Itu lagunya Ruth Sahanaya ya?
3: Dian Piscesa.
0: Oh, Dian Piscesa. Kaulah segalanya. Segalanya bagiku. Kaulah Dian Piscesa. Oke, baiklah ya. Mak Tengoh lagi ngapain aja sih Mak Tengoh?
3: Lagi dengan Meza.
0: Oke. Sama siapa Mak Tengohnya? Sendiri aja atau berdua? Ada Pak Tengoh gak di samping?
3: Sudah tidur.
0: Aduh, cepat kali Pak Tengohnya tidur. Oke. Mau salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
3: Salamnya buat Bu Nini yang jangan lupa. Buat semua-semuanya ya.
0: Yang kenal sama Mak Tengoh ya?
3: Iya. Oke. Mbak Meza juga, selamat bertugas ya selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terus?
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Mak Tengoh. Aduh, terima kasih banyak ya yang mau ikutan gabung bareng kita. Aduh Kak Ida, kalau misalnya mau telepon lagi deh. Tadi jangan cepat-cepat ya pendengar. Kalau kalian itu mau telepon, jangan cepat-cepat telepon. Kalau misalnya Meza belum tutup teleponnya. Jadi kalau misalnya Meza tutup, ntar ketekan ya tombolnya. Jadi dia mati lagi. Bentar ya. Next nanti Mesa bakal angkat lagi teleponnya. Tenang, waktunya masih panjang. Nanti Mesa lewatin deh. Gak jam sampai jam 10 tapi jam 10 lewat ya. Mesa puterin, Mesa buka requestnya. Tenang, oke? Okay? Pokoknya Mesa bakal angkat penelpon-penelpon yang ikutan gabung malam ini di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ini dia requestannya pendengar yang udah Mesa coba persiapkan ya. Ada beberapa single yang udah direquestin sama pendengar-pendengar tadinya. Dan kita awali salah satu lagu darinya Sultan yang versi reggae, Berpisah di Ujung Jalan. Stay tune terus, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, gak terasa ya udah jam 10. Tadi Mesa janji mau lewat jam 10 ya. Aduh, kelamaan nih. Ya udah gak apa-apa karena Mesa janji, ya udah Mesa angkat dua penelpon lagi ya. Jadi buat pendengar yang masih mau ikutan gabung bareng Mesa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kita coba angkat kembali penelponnya. Ada siapa di mana ini? Halo. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Berbagi Rindu oleh Memori lewat lagu.
1: Iya, luar biasa. Selamat malam Pak Kasiman.
2: Selamat malam kembali Neng Mica.
1: Apa kabar nih Pak Kasiman untuk malam hari ini Pak Kasiman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, luar biasa nih Pak Kasiman ya, aktif terus ya. Iya, Pak Kasiman, mau request lagu apa nih Pak Kasiman untuk malam hari ini di program Ruang Rindu?
2: Request lagunya nih Rindu pada Ayah. Dari Ebit Gadi.
1: Asik, Rindu pada Ayah ya. Nah, apa nih pesan-pesannya untuk sang ayah nih Pak Kasiman?
2: Ya memang ayah non sudah almarhum. Mendingan judul lagu ya.
1: Iya judul lagu. Iya mana tahu kan ada pesan-pesan walaupun sudah tiada ya, gitu ya kan.
2: Ini ya sama-sama teman-teman nih pendengar semua juga penyiarnya yang pertama ini semoga dalam sehat.
1: Amin.
2: Tapi ya.
1: Amin.
2: Tugas. Ada Bu Reno, Bu Jor, ini Emma juga Dharma.
1: Iya benar.
2: Andy, termasuk semua penyiar dan juga pendengar dari mulai ini Mufadon, Nadi, Eka, di Bu Lini, Pak Kenolo. Satu-satu melakukan karena memang terlalu di akan terjadi aja ini sekarang.
1: Iya, pokoknya yang kenal sama Pak Kasiman lah pokoknya ya.
2: Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, amin ya rabbal alamin ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buatnya Pak Kasiman udah ikutan gabung bersama Miza ya. Kita coba angkat satu penelpon lagi buat pendengar yang mau ikutan gabung bareng Pro 1. Nah, ini dia nih ada Kak Ida ya yang dari tadi udah miss call terus kenapa nih si Miza? Asik ditutup aja telepon aku gitu ya. Halo Kak Ida, selamat malam. Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, luar biasa memang Kak Ida ya. Walaupun selalu ketutup teleponnya pas ditelepon sama Kak Ida, Meza mau puterin lagu, tetap semangat. Telepon terus gitu ya, sampai diangkat gitu Kak Ida.
3: Udah angkat.
1: Iya makanya tadi kan karena pas Kak Ida telepon ya teleponnya ini terbuka. Karena kan kalau Pro 1 tuh teleponnya banyak gitu kan. Ada yang telepon lewat WA, ada yang telepon nomor biasa, ada yang telepon pakai telepon rumahan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya jadi kan biasa kadang-kadang kan tahu angkat yang mana lagi tuh saking ramenya yang penelpon gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Kak Ida mereka suka apa malam ini Kak Ida? Bukan Meza gak suka semuanya. Meza tuh happy kalau banyak yang telepon gitu kan.
3: Iya,
1: jadinya Meza
3: sama Kak Ida ngomong kan.
1: Gitu. Makanya dari tadi Meza tuh kayak gak enak nih. Pas giliran Kak Ida telepon Meza selalu kayak gak angkat gitu. Bukan gak angkat tapi gak ada kesempatan. Yaudah nih karena ada kesempatan gitu. Kan langsung Meza angkat kan. Gitu. Kak Ida mau request lagu apa untuk malam hari ini?
3: Lagu apa itu anak
1: apa? Ya. Hah?
3: Lagu yang terbaru.
1: Aduh, kok lagu yang terbaru, lagu-lagu lawas, Mesa itu yang nggak tahu. Kalau kalau kalau kak kak apa kak Ida sukanya lagu apa? Mesa udah punya nih lagu-lagu yang Mesa mau puterin. Sebenarnya lagu lawas ada darinya Ruth Sahanaya, Dengarlah Kasih, terus juga ada siapa lagi ya? Jangan Berhenti Mencintaiku darinya Titi DJ, mau nggak?
3: Boleh.
1: Boleh. Yang mana, Ruth Sahanaya atau Titi DJ?
3: Lagu yang kedua lagi.
1: Yang kedua. Jangan berhenti gitu. Mesa gak bisa nyanyi. Suara Mesa habis lagi kalau nyanyi gitu kan. Makanya Mesa dari tadi tuh sebenarnya pengen kalem gitu kan, tapi gak bisa.
3: Jangan ini boleh kayaknya.
1: Jangan ntar Kak Idanya lari gitu ya.
3: Kak Ida dengar.
1: Mau salam-salamnya buat siapa Kak Ida?
3: Salam-salamnya buat Mak Tengok, buat Ina, buat Bu Mimi, buat Kak Nol. Kemana Kak Nol?
1: Iya. Kemana Kak Nol gak muncul ya?
3: Iya, kemana Kak Nol? Nanti Fatih Aceh. Buat siapa lagi? Bu Mia. Buat Mama Latifa, Mama Boreno.
1: Oke.
3: Ya, semua-semua lah.
1: Ya, ya. Yang kenal sama Kak Ida ya.
3: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi ya, rindu. Memori ya. Lewat lagu gitu. Ya. Oke.
3: Okay. Selalu.
1: Amin. Amin. Amin.
3: Selamat pulang. Hati-hati meja ya.
1: Iya. Terima kasih banyak ya buatnya ya, Kak. Sama-sama. Kak Ida. Udah ikutan gabung bareng kita ya. Oke, okay, baik.
3: Makasih ya.
1: Yuk, sama-sama Kak Ida. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baiklah pendengar semuanya. Terima kasih sekali udah ikutan gabung bareng Mesa ya. Itu dia penelpon-penelpon kita untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. So, untuk itu pendengar dimanapun berada, lagu-lagu requestannya Anda juga akan langsung Mesa hadirkan ya. Hingga nanti pukul 11, Mesa juga akan hadirkan lagu-lagu Nusantara, budaya dan Nusantara. Terus Mesa lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk menunggu apa ya? Menunggu menjelang malamnya kita ya dengan lagu-lagu syahdu untuk menemani malamnya pendengar pokoknya di malam hari ini. Oke, kita lanjut dulu untuk salah satu lagu requestannya Bang siapa tadi? Mesa lupa. Mesa orangnya cepat banget lupa gitu ya. Ada Ebit G.A.D. with Titip Rindu Buat Ayah. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, saatnya Mesa akan coba hadirkan lagu-lagu budaya dan Nusantara untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya untuk pendengar dimanapun berada yang sudah ikutan bergabung bersama Mesa di program Ruang Rindu, semoga terhibur dan happy karena lagu-lagu yang sudah Anda request tadinya sudah Mesa hadirkan semuanya ya. Dan kita besok insya Allah jumpa lagi di program Ruang Rindu ya, di malam-malam lainnya. Tentu saja untuk pendengar dimanapun berada tetap terus bersama RRI Persatu karena lagu daerah dan juga Nusantara juga akan terus Mesa hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

lagu-lagu daerah dan juga budaya dan Nusantara masih akan terus Meisa hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentu saja untuk pendengar dimanapun berada, selamat menikmati malam Senin menjelang malam Selasa untuk Anda semuanya. Selamat menikmati waktu malam juga yang sudah beranjak tidur atau yang masih bergadang ya. Jangan lama-lama ya bergadangnya ya, karena apalagi kalau misalnya udah agak sedikit berusia, nah itu kesehatannya juga perlu untuk diperhatikan gitu ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu daerah Nusantara juga masih akan terus bisa hadirkan untuk Anda. Nanti bisa akan hadirkan lagu-lagu pop untuk menemani malam Anda hingga akhir siaran kita. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bergema sampai selamanya dari Nadif Basamala. Tentu saja sudah mengudara menemani pendengar untuk malam hari ini. Dan kita juga masih akan terus melanjutkan lagu-lagu pop menjelang malam untuk pendengar Pro 1 RRI Melapo. Tapi sebelumnya pendengar, Mesa punya satu informasi untuk pendengar di malam hari ini sebelum tidur ya, agar paginya tubuh Anda tetap fit ya pada saat bangun tidur, tetap yang kadang-kadang sering sekali mengalami nyeri. Nah, untuk itu agar tubuh tetap fit pas bangun tidur, nah untuk itu pendengar bisa deh mencoba beberapa hal yang akan Meza bahas ini biar tidurnya itu pas bangun lebih fresh, nah tanpa ada yang namanya lehernya yang sakit atau bahunya yang sakit gitu ya. Kalau biasanya tuh kita lehernya ya yang sering kita bilang itu yang namanya salah bantal. Nah, padahal tau gak sih, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar pas bangun tidur leher kita itu gak sakit atau sering sekali sulit untuk menoleh ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, untuk itu pendengar, kita juga pernah sekali ya saat bangun di pagi hari itu merasa lehernya itu kayak kaku atau nyeri gitu ya kan. Nah, ini bukan bahkan setelah seharian bekerja di depan komputer atau laptop misalnya, bahu yang kita tegak selalu atau yang kita tekuk selalu terasa berat seperti memikul beban. Itu pernah gak sih pendengar rasakan? Pernah ya, Messi juga sering sekali mengalami hal tersebut. Ternyata kondisi ini juga dikenal sebagai neck tension ya, yaitu ketegangan pada otot leher yang sering kali muncul akibat stres, terus juga posisi tubuh kita yang terlalu lama dan kebiasaan tidur yang kurang tepat. Nah, maka dari itu tubuh yang sebenarnya sedang memberikan sinyal kalau kita itu kayak membutuhkan perhatian nih dan juga penyesuaian kecil pada tubuh kita. Nah, maka dari itu salah satu cara sederhananya ya bisa nih kita lakukan ya dengan gerakan-gerakan gentle neck flow yang ternyata bisa Anda lakukan di rumah nih pendengar ya. Sebelum tidur ya minimal selama 12 menit dan Anda juga bisa menggunakan tubuh kamu itu kembali rileks tanpa perlu latihan yang berat-berat gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nanti pendengar merasa lehernya tuh kayak kaku, nah coba deh ya, gentle neck flow ini bisa menjadi solusinya. Nah, caranya juga tentu saja ya dengan menggunakan hal-hal yang mengurangi ketegangan otot karena aliran darah kita ke arah leher dan juga bahu bisa meningkat ya. Otot juga menjadi lebih rileks gitu kan. Nah, Anda juga bisa memanfaatkan gerakan gentle neck flow ini selama 12 menit. Nah, karena manfaatnya juga sangat luar biasa. Bisa meningkatkan juga fleksibilitas dan juga rentan gerak sehingga aktivitas sehari-hari Anda juga terasa lebih nyaman pastinya gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa Anda manfaatkan dengan yang namanya gentle neck flow ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba.

0: narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia juga akan segera berakhir. Salah satu lagu darinya Peach, Kota Bahagia Lagi, juga akan terus mengudara menemani Anda. Sebelum nantinya kita juga akan menghadirkan salah satu renungan yang berjudul Sedekah Sembuhkan Sakit, dan kita lanjutkan dengan pengajian serta doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan sebelum menutup siaran kita pada malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabo Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke-16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, di suasana pagi hari ini saya di sini Makarisma akan menemani Anda sampai ke pukul 9 nanti untuk hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Selasa edisi siar 19 Mei 2026. Nah pendengar, kita masih menunggu atau menanti sesaat lagi, yaitu program Mutiara Pagi yang nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti langsung nanti, yaitu di program Mutiara Pagi dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Namun pendengar, kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan untuk di suasana pagi hari ini. Kami yakin juga untuk Anda sudah siap-siap dan juga sudah bangun pagi ya, paling tidak sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum Anda menuju atau berangkat ke tempat aktivitas masing-masing. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan kembali mendengarkan serangkaian lagu-lagu pop religi.

kita sampai pada Muawiyah. Khalifah Rashidah atau Khulafaur Rashidin ada 4 ditambah dengan kepemimpinan Rasulullah 5 ditambah dengan Khalifah Muawiyah. Subuh yang berbahagia ini kita membahas khalifah yang ke-6 dari 14 khalifah atau 90 tahun berkuasa Khalifah Muawiyah. Penting disampaikan mengenai kepemimpinan Islam, semua khalifah ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang diharapkan itu diadopsi oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang. Walaupun ada pro kontra di antara para khalifah ini, tetapi banyak kebijakan mereka itu bisa diadopsi atau di copy paste, diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tidak mesti harus presiden. Kepala desa pun sebagai pemimpin eksekutif paling rendah di pemerintahan di Aceh juga bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan para khalifah sebelumnya. Kita sama-sama ketahui bahwa Khalifah Muawiyah yang pertama adalah Abi Sufyan, yang kedua Yazid, yang ketiga Muawiyah, keempat Abdul Hakam, kelima Marwan, dan yang keenam keempat Marwan, kelima Abdul Malik, dan yang keenam adalah Walid. Walid namanya, bukan panggilan Walid. Walid atau dikenal dengan Walid I bin Abdul Malik, anak raja sebelumnya, anak khalifah sebelumnya. Jadi di dalam pemerintahan Islam dari masa ke masa lebih banyak praktek sistem monarki absolut dari ayah ke anak dan seterusnya. Padahal di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu tidak dipraktekkan sama sekali. Dilihat siapa yang paling alim, baik ilmu dunianya maupun ilmu akhiratnya, dan siapa yang lebih senior, lebih tua. Bukan berdasarkan putra mahkota. Itu bedanya zaman Khulafaur Rasyidin dengan khalifah-khalifah setelahnya. Walaupun demikian, pro kontra ada antara khalifah dalam Islam, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang bisa diambil, bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara modern. Bukan hanya oleh negara Islam, justru yang paling banyak mengakomodir sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan kepala negara sebelumnya, justru negara-negara non-muslim. Walaupun secara teologi mereka enggak percaya, atau percaya antara percaya dan tidak, sesungguhnya mereka yakin bahwa semua sistem pemerintahan yang ada dalam Islam ini terbaik. Sistem politik dalam Islam ini yang terbaik. Mereka akui. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Walid bin Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 48 Hijriah atau 668 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada usia 37 tahun, masih muda. Ini menunjukkan oleh ulama siasah di negara-negara Islam di dunia membolehkan apabila seorang pemimpin Islam itu di bawah 40 tahun. Jadi melihat dari praktek-praktek khalifah-khalifah dalam Islam sebelumnya, meskipun
yang menjadi rujukan murni kita adalah Khalifah Rashidah, Khalifah IV. Tidak ada satupun Khalifah kita, Khulafaur Rasyidin, ketika diangkat, dibaiat sebagai pemimpin umat Islam di bawah usia 40 tahun, tidak ada satupun. Paling muda Sayyidina Ali 52, ada yang berpendapat 58 tahun, ada yang masih di atas 40. Tidak ada di bawah 40 tahun. Di Aceh juga dulu hadirin, pada masa kerajaan Aceh lebih kurang 38, ada yang berpendapat 35, sultan-sultan Aceh ada yang di bawah 40 tahun. Iskandar muda misalnya 16 tahun diangkat sebagai sultan. Tapi ada yang mendampinginya, para ulama, para qadhi, malikul adil, orang-orang saleh, orang-orang lurus. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi, pemimpin itu sangat tergantung oleh aulia ihim. Aulia di sini boleh disebut dengan kepala dinas, menteri, staf khusus dan sebagainya. Walid bin Abdul Malik wafat pada usia 47 tahun, hanya 10 tahun menjadi khalifah. Meskipun 10 tahun cukup banyak kebijakan-kebijakannya yang luar biasa. Karena sebelum beliau diangkat sebagai khalifah, pernah beberapa kali memimpin perang, menjadi panglima perang. Beliau didikan militer, pernah menjadi komandan regu, pernah menjadi komandan kompi, batalion, kalau bahasa sekarang. Bahkan beberapa negara sekitar Eropa, Romawi dulu namanya, beliau ikut memimpin perang, merebut wilayah-wilayah sekitar yang diganggu oleh orang-orang Romawi. Perlu digarisbawahi, tidak ada perang satupun di dalam Islam, termasuk perang yang pernah dipimpin oleh Rasulullah sebanyak 27 kali yang perangnya dimulai dari orang Islam. Ini penting. Tidak ada kecuali self defense. Dalam ilmu militer disebut self defense, pembelaan diri, atau yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, ketika di masa inilah Spanyol dikuasai oleh orang Islam, pada masa Walid bin Abdul Malik. Kan ada yang bertanya, ini menunjukkan ekspansi dari Islam, bukan? Kebetulan pada saat itu Spanyol atau dikenal dengan Cordova, ada dua raja saudara, Witiza dengan Roderick, yang saling membunuh. Antara pengikut Witiza dengan pengikut Roderick, sehingga salah satu dari mereka, menurut pendapat Witiza ini, minta bantu ke negara Islam, kepada Walid. Mereka datang kepada yang paling dekat Afrika di situ, gubernur Afrika pada Sin Musa bin Nusir, supaya kirim pasukan atau tentara Islam ke Spanyol. Kalau tidak dikirim, mereka akan dibunuh oleh pengikut atau tentara Roderick. Akhirnya, karena permintaan, Islam itu bukan hanya menjaga umat Islam saja. Siapapun yang membutuhkan pertolongan Islam demi kemanusiaan, Islam wajib hadir di daerah tersebut. Dan ini bukan ekspansi sesungguhnya. Tidak ada pernah dalam Islam, Islam yang mulai. Tapi apabila dijual, apabila sudah dimulai, gendang perang ditabuh, Islam tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti, tidak pernah akan
tunduk. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada beberapa kebijakan Khalifah Al-Walid atau Walid I. Yang pertama, pada masa beliau, Islam sampai ke India. Bahkan panglima perang yang dikirim ke sana, Muhammad Qasim namanya, berhasil membunuh Raja India. India, hadirin sekalian, pada zaman itu masuk dalam wilayah Persia. Persia cukup luas pada saat itu, bukan hanya Iran sekarang, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, India itu masuk, bahkan Mesir sebagian masuk wilayah kekuasaan Persia zaman dahulu. Luas sekali Persia. Dan India ini pada masa Al-Walid mampu Islam masuk ke sana. Bah, masa sebelumnya tidak mampu. India dengan ibu kota Islam pada saat itu Damaskus, Rusia, jaraknya sekitar 3885 km. Kemudian di samping India ada namanya Nepal. Islam berhasil dibawa oleh Walid bin Abdul Malik yang ibu kotanya Kathmandu sekarang. Turki, pada saat itu sebagian Turki sudah dikuasai sebelumnya oleh Khalifah. Tetapi pada masa Walid ini Turki hampir semuanya, tinggal berapa persen lagi yang belum dikuasai, mampu dikuasai oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Walid ini. Turki dengan apa namanya, dengan Damaskus itu jaraknya sekitar 1077 kilometer, itu sekitar Aceh atau Banda Aceh dengan Dumai, lebih kurang 2 hari 2 malam lah paling lama perjalanan jarak. Kemudian sampai lagi menguasai Uzbekistan yang lebih jarak daripada Turki 307 kilometer. Kemudian ke Kabul, Afghanistan sekarang. Salah satu kota besar dulu di Kaukasus Persia ada di Kabul. Dan ini juga dikuasai pada masa Walid bin Abdul Malik. Yang terakhir adalah Spanyol, Cordova. Spanyol itu jarak, hadirin, lebih kurang 5330 kilometer. Saya hitung-hitung, saya lihat di Google, 5303 kilometer ini atau 5330 kilometer lebih jarak Kalimantan Barat, Pontianak. Yoh, berarti nyot aja sang seminggu. Pai begitulah dulu, dulu kan tidak ada pesawat. Pakai kuda, keledai atau jalan darat, jalan kaki. Jauh sekali dulu bagaimana Islam sampai ke Cordova. Tapi tidak jalan darat ke sana. Kalau kita lihat peta, Spanyol dengan ibu kota Suriah Damaskus harus pakai kapal laut. Waktu tentara Islam dari menuju ke Cordova, Spanyol itu berangkat bukan dari Suriah tapi dari Afrika Utara, dari Libya masuk Afrika Utara, Maroko, Sudan, dari sana berangkat, tidak langsung dari Suriah. Kemudian pada masa Walid ini rumah sakit mewah, panti jompo, panti asuhan dibangun dengan indah. Karena pada masa Walid ini tidak ada
konflik internal, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Ini kesimpulannya bahwa dimanapun negeri yang tidak pernah terjadi perang sesama atau konflik, maka negeri tersebut pasti akan maju. Pada masa khalifah sebenarnya sibuk berperang dengan beberapa wilayah yang memang sebelumnya sudah menjadi bagian daripada pemerintah Islam. Tetapi pada masa Walid ini hanya berperang dengan negara-negara asing, negara-negara luar, tidak berperang sesama anak bangsa. Maka coba lihat hadirin, kita Aceh berperang sesama internal masa kerajaan dulu, kemudian zaman Belanda, zaman kemerdekaan, ada DITI, ada perang Cumbu, ada perang AM, ada perang dulu konflik gerakan Aceh Merdeka. Kalau kita mau lihat kemerdekaan Amerika dengan Aceh, awal Aceh merdeka. Mereka kan abad ke-16, abad ke-17, Aceh abad ke-16 sudah ada unifikasi negara besar yang menjadi negara superpower dunia. Tapi kenapa kalau kita bandingkan dengan Amerika sekarang, jauh sekali. Belanda saja itu negara pertama yang mengakui kedaulatan Belanda dari Perancis adalah Aceh. Tak kala orang kiban Belanda yang kena pernah jauh Belanda. Tak kala Amerika yang sekitar 1776 kalau tak salah merdeka. Tak kala orang Amerika dengan Aceh. Karena tanya Aceh sabi dalam perang. Kalau secara logika je mano. Jarawunun mat budi. Jarawi mat batu bata. Pegat bangunan, pegat rumah. Pajali rumah yan. Inilah bahayanya konflik. Maka hati-hati, selalu saya ulangi, hati-hati wahai bangsa Aceh dengan provokator-provokator yang tidak ingin Aceh maju. Dia ingin Aceh tidak aman. Bagaimana bisa masuk investor ke negeri kita bila Aceh tidak aman? Maka hati-hati sekali provokasi-provokasi, narasi-narasi provokasi yang sehingga membuat kita karu habis roro. Kemudian pada masa Walid ini juga, kalau di Malaysia ada istilah warga emas kalau enggak salah, yang 60 tahun ke atas, nyo betul-betul diistimewakan. Nah, bak ketanyo. Ana. Tuna netra, warga emas, orang tua, disabilitas, itu betul-betul dilayani, diberikan nutrisi yang cukup pada mereka, betul-betul ini dilindungi, dibina, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pada tahun 2013 ada satu penelitian, kebetulan saya ikut sebagai editornya, tentang dana otonomi khusus Aceh. Kalau dana otonomi khusus Aceh ini dikelola dengan amanah sampai 8 triliun kadang per tahun, 200 ribu lebih kurang mahasiswa Aceh tidak perlu bayar sampai S3. Semoga tahun ini akan disahkan juga revisi Undang-Undang 11 tahun 2026, di mana perjuangan kita orang Aceh berharap 2.5%. Sekarang tinggal 1% sampai tahun 2027. Berharap pemerintah pusat mau memberikan otonomi khusus untuk Aceh 2.5% seperti Papua. Sehingga kalau ini diakomodir, lebih kurang kita per tahun sekitar 12 triliun
Dan apabila uang ini jatuh di tangan orang-orang amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan hanya kesehatan gratis total, pendidikan sampai S3 juga bisa dengan uang ini. Ini 2013, saya ada teman melakukan penelitian, saya salah satunya sebagai editor di situ. Maka saya ketahui. Kemudian pada masa Walid ini, semua musafir dari seluruh dunia Islam yang datang ke Suriah, ke Damaskus, disediakan penginapan khusus bagi musafir. Dan hal ini juga pernah ada pada masa kerajaan Aceh yang dikenal dengan Balai Musafir. Ini boleh nanti lihat buku-buku sejarah Aceh. Ada satu lembaga di Aceh

Begah Jioh ji Balai Musafirin Hana Jioh daripada Masjid Raya Baitul Rahman. Mungkin sekitarnya. Tujuan ji apa? Biar para musafir itu bisa salat jamaah di masjid ini. Masjid ini tidak jauh. Kemudian pada masa Walid bin Abdul Malik ini juga, anak yatim free cost kalau bahasa sekarang, semua ditanggung oleh negara. Apapun kebutuhan anak yatim, semua ditanggung oleh negara. Jadi hana pun susah menyuna anak yatim. Belum pada saat itu banyak sekali anak yatim, karena ayahnya tentara yang dikirim ke beberapa negara tetangga yang berperang dengan orang-orang Romawi, itu banyak yang syahid. Kita bayangkan berapa ribu anak yatim, semua ditanggung oleh negara. Pada masa Walid ini juga Masjid Nabawi diperluas. Awal ubun masjid ji, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik inilah Masjid Nabawi diperluas. Dan beliau selama 10 tahun itu membangun, kalau bahasa sekarang tidak membangun selama setahun dua tahun, tetapi multius ya, kalau bahasa sekarang main proyek multius. Selama 10 tahun beliau menjadi khalifah, selesailah, sebelum beliau meninggal, selesailah masjid besar Damaskus sekarang. Kalau pernah ke Suriah, ada masjid di ibu kota Suriah, di Damaskus, masjid besar dibangun pada masa Khalifah Walid ini. Masih sekarang masjid itu ada. Kemudian memberikan tunjangan kepada ulama dan fakir miskin. Pada masa Walid bin Walid, semua ulama digaji oleh negara, sehingga mereka lebih fokus semua berat. Hana gak main politik, hana gak main proyek ulama Abah Masayan, kerana semua kebutuhannya ditanggung oleh negara. Pada masa beliau juga, tidak boleh ada di wilayah kekuasaan Islam pengemis, karena pengemis di dalam Islam adalah aib besar. Nah, pengemis di Bandar Aceh aib bagi orang Islam. Aceh kaya kok masuk nak pengemis. Kita berharap di ke depan Aceh jangan ada lagi pengemis, karena peng yang na di Aceh lebih yang sebenarnya. Oh, ai idong. Ai tempat kadang mengasih tan. Kalau pernah kan, bulan lunduan pernah di daerah Ketapang kan, pe Mantai, sekolah untuk Mantai belahunun ya. Ini tempat semacam tempat pengedipan pengemis, tapi hai dah ngawai peluang hai masih dan makanan boh mano diuro. Jadi hal-hal begono ke bancara tapu betah pengemisan hai ak duk leh berjalan hai tem jauh yang tutung kena nguji dan sebagainya. Tapi apabila ada pengemis warga Bandar Aceh yang lapor bak lunduan, saya selalu tanyakan di mana pengemis di Lampu Merah, Pak Kampung, di Pulan, KDP, Mio KDP Bandar Aceh, saya akan datang rumahnya. Saya tidak ingin kebelan kita di Baitul Mal Bandar Aceh ada program. Pengemis itu tidak boleh ada warga Bandar Aceh. Karena mungkin warga lain yang tugas Baitul Mal Aceh. Malah itu. Dejak jamai-jamai jadi wak terkejut. Banyak teman-teman dari Malaysia kata yang Aceh kaya syariat Islam. Begitu turun bandara tu Lampu Merah simpang Surabaya, terkejut. Ah, kok banyak sekali pengemis di Aceh, kan Aceh kaya, Aceh syariat Islam. Kok ada pengemis? Kan harga dirinya harus dijaga. Terakhir, kebijakan masa Walid bin Abdul Malik ini adalah semua orang-orang yang carang berat, ahli kiraah, semuanya digaji oleh negara. Terakhir,

0: kita tutup. Ada satu kejadian luar biasa yang terjadi pada masa awal pemerintahan Walid bin Abdul Malik ini. Apa yang terjadi? Kalau bahasa sekarang, corona, wabah, taun, dikenal dengan taun fatayat. Ribuan orang meninggal karena wabah taun. Ada yang berpendapat ini sengaja diciptakan oleh tentara, oleh orang Romawi untuk membunuh umat Islam yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Lagi baru si pro kontra naik begahnya tai pegot, naik begahnya. Kan lo sendiri hendak kesimpulan. Wallahu a'lam bisawab adanya. Tahun fatayatnya lucu. Korban ji, korbannya khusus perempuan yang gadis yang goh mengkawin. Aneh kan? Banyak sekali warga Kufah, Basrah dan Wasit. Wasitnya antara Kufah dan Basrah. Jaraknya sekitar 440 km jarak Kufah dengan Basrah, tengah-tengah. Nah, kota Wasit namanya. Yang aneh ji, anak gadis yang gah mengkawin, kiban gejala ji. Karak sama dengan corona ji, rupa ji. Apa gejala ji? Demam tinggi, yang corona akan demam tinggi ji. Olehnya muncul pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kemudian melepuh dan berubah warna menjadi kehitaman. Kemudian bagian tubuh yang melepuh tersebut dipenuhi nanah. Dan penderita sering sekali menggigil dan mengigau. Kiban tak bayangkan lagi kenang sabu. Kenang sabu kan menggigil dan mengigau. Yang anehnya khusus perempuan, gadis-gadis yang belum menikah. Mungkin tabuh aid maksudnya. Ya wallahu a'lam bisawab. Jadi penyakit-penyakit yang pandemi pes namanya, pandemi ini bukan hanya kejadian pada masa Walid ini, pada masa Nabi Muhammad juga ada kejadian taun ini, pada masa Khalifah Umar bin Khattab bahkan sampai korban 30 ribu jiwa dikenal dengan wabah taun Amwas. Kemudian pada masa sebelumnya, raja sebelumnya, khalifah sebelumnya juga ada namanya wabah Al-Jarif, korbannya 73 ribu. Jadi memang penyakit-penyakit pandemi ini sudah ada sejak dahulu, yang korbannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Wallahualam, meskipun pendapat itu adalah ada unsur kesengajaan, tapi saya tidak mau berpolemik. Kita serahkan kepada Allah, karena siapa saja yang dengan sengaja membunuh satu jiwa umat Islam, kan nama qatalan nasa jami'a, seolah-olah membunuh seluruhnya umat Islam, dan dosanya tidak ada ampun kecuali diampun oleh ahli warisnya. Maka besar sekali dosa membunuh nyawa orang tak bersalah, terutama nyawa orang Islam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh pemimpin-pemimpin kita dimanapun, sehingga bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang hebat, yang prestisius pada masa khalifah Islam sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan Mutiara Pagi, yaitu dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Namun untuk saat ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Melaboh untuk mendengarkan rangkaian program acara selanjutnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Pemkab Aceh Barat bersama lintas sektor lakukan rapat koordinasi terkait JKA dan data desil di masyarakat. Polres Aceh Barat panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026.
2: Sampaikan ke masyarakat supaya jujur dalam dana dari dana APBD tahun ini. Kita ada pengadaan juga satu lagi, belum dibeli, dalam proses, jadi totalnya ada 10 unit.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Pemkab Aceh Barat bersama lintas sektor lakukan rapat koordinasi terkait JKA dan data desil di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan pemerintah dapat terakomodir dengan baik. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur instansi, badan serta dinas terkait menggelar rapat koordinasi terkait jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Aula Teku Umar Sedekap, Aceh Barat. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta pembaruan data penerima manfaat program pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan ia mengapresiasi langkah Gubernur Aceh yang telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam penataan sistem pelayanan dan validasi data masyarakat penerima program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
2: Apresiasi telah mencabut JKA dengan berbagai pertimbangan menampung aspirasi seluruh rakyat Aceh.
3: Saat ini Pemkab Aceh Barat terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data desil masyarakat melalui koordinasi bersama dinas terkait, aparatur gampung serta tim operator yang telah dibentuk. Dengan adanya langkah percepatan perbaikan data masyarakat agar tidak terjadi kendala dalam pelayanan kesehatan maupun penyaluran bantuan sosial lainnya. Perbaikan data terus dilakukan di lapangan sehingga program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan bisa menerima haknya. Pemkab Aceh Barat berharap melalui koordinasi lintas instansi tersebut, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal, khususnya dalam sektor kesehatan dan pelindungan sosial masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Kepolisian Resor Aceh Barat melaksanakan panen jagung kuartal 2 tahun 2026 di lahan seluas 2,1 hektar di Kampung Swatima, Kecamatan Samatiga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian nasional yaitu Group Breaking, Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dengan ini meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri serta panen raya jagung yang dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya nyatakan dimulai.
5: Kepolisian Resor Polres Aceh Barat menggelar panen jagung kuartal kedua tahun 2026 di lahan seluas 2,1 hektar di Kampung Swatima, Kecamatan Samatiga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian nasional groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Wakapolres Kompol Hari Purnomo menyampaikan hingga saat ini Polres Aceh Barat telah menanam jagung seluas 24,5 hektar dalam program swasembada pangan tahun 2026.
6: Dapat kami laporkan seluruhnya saat ini yang sudah tertanam adalah 24,5 hektar. Dengan capaian tahun 2026 ini 6,6 ton. Tadi kami sudah melapor ke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Kabulok bahwa insya Allah tahun ini kita akan dibantu lahan baru sejumlah 5 hektar. Dan ini total untuk tahun 2026 ini penanaman selanjutnya sebanyak 35,5 hektar. Insya Allah target yang kami akan capai adalah khususnya Aceh Barat sendiri adalah 10 ton.
5: Sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengapresiasi capaian dan dukungan Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kata dia akan terus mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut.
7: Ini adalah salah satu keberhasilan dari pihak Polri khususnya dalam penanaman jagung. Kami sangat mengapresiasi program dari Polri khususnya Polres Aceh Barat telah berhasil menanam jagung yang insya Allah akan terus dilanjutkan dengan target tahun ini mencapai kurang lebih 35 hektar.
5: Kegiatan panen raya turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Perwakilan Bulog Cabang Melabuh, unsur Porkopimcam Samatiga, Penyuluhan Pertanian serta para geci di Kecamatan Samatiga. Sebelum panen simbolis dilakukan, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti Zoom Meeting panen jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan posyandu. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi saat kata sambutan kegiatan pengukuhan pelantikan pengurus tim pembina posyandu Kabupaten Aceh Barat periode 2026 sampai dengan 2030. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan posyandu. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat menyampaikan kata sambutan dalam kegiatan pengukuhan ketua dan pelantikan pengurus tim pembina posyandu Kabupaten Aceh Barat periode 2025-2030 bertempat di Aula Baperida Aceh Barat Senin siang. Tarmizi menyebut keberadaan tim posyandu memiliki peran yang sangat strategis.
10: Keberadaan tim posyandu memiliki peran yang sangat strategis dan memastikan seluruh kegiatan posyandu nantinya bisa berjalan optimal, terarah, dan mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat ganda. Pemerintah Aceh Barat berkomitmen untuk terus mendukung penguatan posyandu, baik melalui kebijakan, pembinaan, dan dukungan program lintas sektor.
9: Tarmizi mengatakan bahwa peran posyandu bukan hanya sekedar tempat pelayanan kesehatan, melainkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Tarmizi menyebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, posyandu memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada ketua dan seluruh pengurus tim pembina posyandu Kabupaten Aceh Barat yang baru dilantik. Ia berharap pengurus periode ini dapat menjalankan peran dan tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, khususnya pada pelayanan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Bupati Aceh Barat Tarmizi serahkan SK pengangkatan 100% CPNS Formasi 2024. Berikut laporan selengkapnya.
11: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan PNS formasi tahun anggaran 2024 di halaman kantor bupati setempat. Tarmizi mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah Aceh Barat mengucapkan selamat kepada para PNS yang telah menerima SK dan mulai hari ini sudah menyandang PNS penuh waktu atau 100%. Ketika memilih mengikuti CPNS, itu ada niat, ikhtiar dan juga doa sehingga Allah kabulkan jawaban dari doa-doa itu menjadi terwujud. Itu merupakan pilihan yang sudah ditentukan jauh hari sebelumnya, jelas Bupati Tarmizi. Tarmizi juga mengatakan bahwa PNS berbeda dengan pegawai swasta. Semua itu bekerja untuk berlangsungan hidup, menafkahi keluarga dan kebutuhan pribadi serta keluarga tetap beda. Beda tempat pekerjaan maka beda juga tanggung jawabnya. Beliau dikatakan kalau di perusahaan hanya urusan dengan pimpinan perusahaan. Kalau melakukan kesalahan maka yang rugi adalah ownernya. Tapi kalau PNS membuat kesalahan yang bekerja tidak serius maka yang dirugikan dalam masyarakat sebagai sekabupaten Aceh Barat. Lebih jauh dikatakan terutama di bagian pendidikan dan kesehatan, diingatkan tidak hanya berbicara merugikan masyarakat biasa, kalau di dunia kesehatan ini fatal karena soal nyawa. Kemudian pendidikan itu berbicara masa depan generasi penerus, maka jangan pernah bermain-main, seriuslah bekerja, jelas Bupati Tarmizi. Dan juga dia meminta kepada PNS yang baru saja menerima SK penuh untuk tidak membawa kebiasaan buruk atau tidak baik yang selama ini dilakukan di saat telah menjadi PNS di Kabupaten Aceh Barat. Demikian reporter RRI Melabuh, John Nehru Satria melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, 19 Mei 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.